0: dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar, yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Di Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang, dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi ada.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

105,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk kalian saat ini tengah menikmati hari Minggunya di hari ini 30 Agustus 2026. Semoga saja pagi ini tetap menyenangkan khususnya bagi Anda yang mengisi pagi ini dengan hal-hal positif.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan adanya perbedaan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data per 9 Februari 2026, jumlah wilayah tercatat memiliki perbandingan kasus perceraian dan pernikahan yang relatif tinggi. Papua berada di posisi teratas dengan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan mencapai 82,84%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lain dalam data tersebut. Posisi berikutnya ditempati Papua Barat dengan rasio sebesar 50,74%, sementara DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan angka 35,28%. Bali menyusul dengan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan sebesar 34,50%, kemudian Jawa Timur juga masuk dalam daftar 7 wilayah tertinggi dengan rasio mencapai 31,68%. Sementara Bengkulu, pendengar, tercatat berada di posisi ke-6 dengan rasio sebesar 30,81%, dan angka tersebut menempatkan Bengkulu sedikit di atas Sulawesi Utara yang memiliki rasio 30,58%. Rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus perceraian yang diputus dengan jumlah pernikahan yang terdaftar pada periode yang sama. Karena merupakan hasil perbandingan dua data tersebut, persentase ini tidak berarti bahwa angka tersebut merupakan peluang setiap pasangan menikah untuk bercerai. Data ini juga memberikan gambaran mengenai perbandingan pencatatan perceraian dan pernikahan di masing-masing wilayah pada periode yang dihitung. Perbedaan rasio antar wilayah juga perlu dibaca bersama jumlah absolut pernikahan dan perceraian, serta karakteristik masing-masing daerah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Citra Scholastika dengan Alasan Terbesar. Bagi kita ke 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kurang tidur tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk sepanjang hari, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi fisik hingga suasana hati. Sejumlah perubahan yang muncul pada tubuh bisa menjadi tanda bahwa waktu dan kualitas tidur belum tercukupi. Nah, salah satu tanda yang bisa terlihat adalah wajah tampak lelah, area mata terlihat kurang segar hingga munculnya jerawat. Nah, kurangnya waktu istirahat juga bisa membuat seseorang merasa tidak enak badan ketika bangun pada pagi hari. Ya, perubahan berat badan juga bisa berkaitan dengan kebiasaan tidur yang kurang baik, di mana saat kurang tidur, seseorang bisa lebih mudah mengidam makanan tinggi gula, lemak, atau juga makanan kurang sehat lainnya sehingga pola makan ikut berubah. Dan tanda lainnya adalah kebutuhan mengonsumsi kafein yang semakin meningkat agar tetap terjaga dan beraktivitas. Kopi atau minuman berkafein mungkin membantu mengurangi rasa kantuk sementara, tapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tubuh terhadap tidur yang cukup. Ya, pendengar, kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi emosional, seperti menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau mengalami perubahan suasana hati. Selain itu, kemampuan mengingat, berkonsentrasi, dan mempertahankan fokus saat menjalankan aktivitas sehari-hari juga ternyata bisa menurun. Nah, pada orang dewasa, pendengar, umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Tidak hanya durasinya, kualitas dan keteraturan waktu tidur juga penting agar tubuh memperoleh waktu pemulihan yang memadai. Nah, jika gangguan tidur atau keluhan akibat kurang tidur terus berlangsung dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan serta tentunya berkonsultasi untuk mengetahui apakah terdapat kondisi yang mendasari gangguan tidur seperti insomnia ataupun juga sleep apnea. Untuk itu, pendengar, untuk Anda yang mungkin kesulitan tidur, mungkin juga kurang merasa cukup ya dengan tidur Anda, coba deh konsultasi ke dokter Anda, siapa tahu nih ada solusi terbaik untuk Anda.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Agus Hafi dengan Kalau Bukan Cinta Apalagi. Dan pendengar, bahwa kita sekarang ke 8:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau tadi informasi terkait dengan bagi Anda yang mungkin kurang tidur, bisa jadi salah satu hal yang akhirnya menyebabkan Anda mudah marah, bisa jadi ya. Tapi informasi lain, pendengar, untuk Anda, khususnya bagi Anda yang sering beraktivitas ataupun juga menggunakan dunia digital ya. Nah, ini juga Anda harus berhati-hati, pendengar, karena kita sering ya menggunakan password dari berbagai hal, baik itu handphone, kemudian juga kartu ATM, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital. Dan password ini merupakan salah satu perlindungan dasar yang digunakan untuk mengamankan akun digital. Dan password yang mudah ditebak itu bisa membuat akun lebih rentan terhadap akses yang tidak diinginkan, sehingga pengguna perlu memperhatikan cara membuat dan mengelolanya. Melansir dari National Institute of Standard and Technology, dalam digital identity guidelines merekomendasikan penggunaan password yang panjang dan mendukung penggunaan passphrase. Dan NIST juga menjelaskan bahwa penggunaan password yang berbeda pada setiap layanan bisa membantu mengurangi dampak ketika salah satu kredensial mengalami kebocoran. Dan password sebaiknya tidak menggunakan informasi yang mudah ditebak seperti nama, tanggal lahir, nama anggota keluarga, atau informasi pribadi lainnya. Dan penggunaan juga sebaiknya menghindari kata angka maupun pola yang sangat umum mudah dikenali. Menggunakan password berbeda untuk akun yang berbeda merupakan kebiasaan keamanan yang baik. Dengan demikian, kebocoran satu password tidak secara otomatis membuat akun lain yang menggunakan kredensial berbeda ikut terancam. Dan pendengar, password manager juga bisa membantu menyimpan berbagai password secara lebih terorganisasi, di mana alat tersebut juga bisa membantu pengguna membuat password untuk setiap akun tanpa harus menghafal semuanya. Ya, untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda simak di rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Tahukah kamu, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dulunya berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat persatuan, mengingat luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1930 karena dianggap memicu semangat kemerdekaan. Tapi tak lama setelah Indonesia merdeka, lagu ini berganti nama menjadi Indonesia Raya dan akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita pada 17 Agustus 1945 di Hari Kemerdekaan Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lipstik saat ini tidak hanya hadir beragam warna tapi juga menawarkan aroma seperti stroberi, vanila, cherry hingga buah-buahan lainnya karena digunakan langsung pada bibir. Nah, sebagian kecil produk secara tidak sengaja dapat ikut tertelan ketika seseorang makan, minum atau menjilat bibir atau menghapus lipstik sehingga muncul pertanyaan apakah kandungan pewangi di dalamnya aman jika masuk ke tubuh. Secara umum, tertelannya lipstik dalam jumlah kecil secara tidak sengaja biasanya tidak menyebabkan keracunan serius. Poison Control menjelaskan bahwa sebagian besar produk bibir tersusun dari minyak, lilin, dan pelembab, serta pigmen, serta bahan tambahan lainnya yang dalam jumlah kecil umumnya memiliki tingkat toksisitas rendah meski tetap tidak dirancang untuk dikonsumsi sebagai makanan. Kemudian aroma buah pada lipstik juga tidak berarti produk tersebut dibuat menggunakan sari buah yang aman untuk dimakan dalam jumlah besar. Pewangian kosmetik merupakan campuran bahan yang digunakan untuk memberikan karakter aroma tertentu. Sehingga keamanan penggunaannya harus dilihat berdasarkan jenis bahan, konsentrasi, dan tujuan pemakaian dalam produk kosmetik. Bukan semata-mata karena aromanya menyerupai makanan. Nah, pendengar, selain bahan pewangi, perhatian terhadap produk bibir juga berkaitan dengan kemungkinan adanya cemaran bahan tertentu termasuk logam berat pada sebagian produk. Penelitian dari Irene Zakaria dan Yu Binho yang diterbitkan dalam Regulatory Toxicology and Pharmacology pada 2015 menganalisis 371 kuesioner pengguna serta sampel lipstik di Malaysia dan menemukan kandungan timbal, kadmium, serta kromium dalam sejumlah produk. Meskipun penilaian risiko menunjukkan tidak terdapat risiko non-karsinogenik yang signifikan dari paparan berkepanjangan dalam skenario penelitian tersebut. Dan FDA juga menjelaskan bahwa paparan bahan tertentu dari lipstik memang dapat terjadi melalui tertelan secara tidak sengaja, terutama karena produk berada

langsung pada bibir dan dapat ikut masuk ke mulut ketika pengguna menjilat bibir. Nah, karena itu pendengar, penggunaan produk kosmetik yang memiliki izin edar dan diproduksi sesuai standar keamanan tetap penting, sementara lipstik sebaiknya tidak sengaja dimakan atau diberikan kepada anak-anak sebagai sesuatu yang dianggap aman hanya karena memiliki aroma seperti buah. Nah, jadi pendengar, jika lipstik tertelan dalam jumlah sangat sedikit, pengguna umumnya cukup berkumur atau minum beberapa teguk air dalam memantau kondisi tubuh tanpa memaksakan diri untuk muntah. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id. Dan informasi tadi merupakan informasi terakhir kita di Bengkulu pagi ini. Selainnya ada rekan saya Haryansa yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Sekaligus Mia pamit, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Siang, selamat berhari Minggu, pendengar dan juga anak Indonesia semuanya, apa kabar? Kita ada di Bengkulu siang ini dan mengawal kebersamaan ini hingga pukul 11 nanti. Kita ada di Idola Indonesia Layak Anak. Anda bersama saya Haryansyah untuk hampir di penghujung Agustus, sudah tanggal 30 Agustus 2026 ini, hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Dan dengan lagu-lagu untuk anak Indonesia dan juga informasi seputar anak Indonesia juga kami akan hadirkan untuk Anda di Idola siang ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 01.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Kita Indonesia sesungguhnya.
11: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kurasatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di Idola, kali ini ke informasi dari rri.co.id. Dan tentunya anak muda punya banyak cara ya untuk bisa mempromosikan pariwisata daerah, termasuk juga lewat lomba video content creator Wisata Bengkulu yang diselenggarakan oleh Ikatan Putra-Putri Wisata Bengkulu. Dari Ketua Panitia M. Rasya Alfahri mengatakan kegiatan ini jadi wadah untuk anak muda, generasi muda untuk bisa memperkenalkan potensi wisata di Bengkulu dan bisa mengangkat berbagai destinasi yang ada di daerah masing-masing agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan lomba ini tidak hanya tujuannya untuk cari pemenang, tapi juga jadi ruang untuk anak muda bisa menyalurkan ide dan juga kreativitas dalam bidang pembuatan konten dan diberikan kesempatan untuk peserta bisa mengeksplor berbagai objek wisata dengan sudut pandang dan juga konsepnya masing-masing. Sebanyak 14 peserta mengikuti lomba video konten kreator Wisata Bengkulu ini dengan berbagai latar belakang dari pelajar, mahasiswa, ada karyawan juga ikutan yang mempunyai ketertarikan di dunia pariwisata dan juga pembuatan konten kreatif. Dan akhirnya juga dipilih ada 3 pemenang lomba untuk video Wisata Bengkulu. Juara pertama, Eki Fajri Ardiansyah, siswa SMA asal Bengkulu Utara, yang mengangkat tentang pesona wisata edukasi dan konservasi gajah. Keren ya. Kemudian juga juara duanya diraih oleh Yosi F.T. Darmini. Ini seorang guru asal Bengkulu Tengah dengan temanya cerita dan pesona sejarah Benteng Marlboro. Wah, gak kalah keren juga nih. Dan ada satu lagi juga yang keren. Juara 3 diraih oleh Mutiara Widya Rahmadania, mahasiswi asal Kota Bengkulu dengan karyanya bertemakan pesona wisata alam Bukit Hitam. Wow, kreatif-kreatif sekali ya. Dan tentunya ini menjadi langkah positif melibatkan generasi muda untuk mempromosikan pariwisata Bengkulu. Dan kreativitas juga melalui media video ini bisa jadi sarana promosi yang menarik, juga lebih mudah menjangkau masyarakat khususnya pengguna media sosial. Diharapkan lomba ini bisa ada terus ya untuk menjangkau lebih banyak peserta, juga bisa menjadi media promosi wisata, budaya, juga sejarah Bengkulu agar semakin dikenal masyarakat luas seluruh Indonesia hingga mancanegara.
1: Nawila Tuhan telah berikan

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ini juga ini kabar membanggakan ya untuk anak-anak muda Bengkulu yang berprestasi. Setelah sukses menjalankan tugas mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih di upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 28 pelajar paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mendapatkan rewards dari pemerintah daerah. Dan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kerja keras para pelajar yang telah menjalankan tugas kenegaraan selama rangkaian peringatan hari kemerdekaan. Dan selain mendapatkan uang saku, 28 pelajar paskibraka yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu ini juga mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Wow, ini lebih dari uang saku ini kalau dapat beasiswa ya, penghargaannya. Dan program ini juga jadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar para pelajar dapat terus mengembangkan potensi dan juga meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dari Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi mengatakan beasiswa yang ditawarkan tidak hanya diberikan dalam jangka pendek, tapi juga dapat berlanjut hingga penerima menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Program ini diharapkan dapat memberikan kepastian, juga motivasi bagi para paskibraka untuk melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang sekolahnya. Dan saat ini masih dilakukan pendataan terhadap paskibraka 2024 juga sebagai bagian dari persiapan program beasiswa. Pendataan dilakukan juga mengingat para paskibraka angkatan tersebut diperkirakan akan memasuki jenjang perguruan tinggi di 2027 mendatang. Seru ya semuanya ya. Jadi untuk ini bisa memacu juga untuk yang lain juga pengen, aduh, berprestasi jadi paskibraka atau juga berprestasi di bidang lain ya. Apalagi kalau dapat beasiswa itu sangat-sangat membantu ya. Dan kabar ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi pekan ini. Dan selepas ini kami nanti akan ajak Anda untuk update informasi seputar olahraga di Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 3 lewat 30 menit saat sebagian besar dari kita masih terlelap. Indonesia diam-diam sudah memulai harinya. Di tepi laut, ada tangan yang mulai bekerja sebelum matahari menyapa. Mereka berharap laut bersahabat agar rezeki hari ini bisa dibawa pulang untuk keluarga.

Di sudut kota, jalanan dibersihkan sebelum ramai dilalui. Mungkin tak banyak yang mengenal wajah mereka, tetapi dari kerja sederhana itulah pagi terasa lebih nyaman untuk semua.

0: Di hamparan sawah, benih-benih harapan ditanam. Apa yang kita nikmati hari ini seringkali berawal dari kerja keras yang dilakukan petani sejak kemarin.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, KPU.
0: Di sebuah radio, mikrofon dinyalakan. Informasi disiapkan. Suara akan segera mengudara, menemani masyarakat memulai aktivitas dan menghubungkan Indonesia dari satu daerah ke daerah lainnya. Sementara itu, ada pula yang berjaga sepanjang malam. Mereka memastikan lingkungan tetap aman, agar pagi dapat disambut dengan rasa tenang. Mereka mungkin tidak saling mengenal. Mereka juga tidak mencari tepuk tangan. Namun setiap langkah, setiap peluh, dan setiap pengabdian yang dilakukan dengan tulus menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Indonesia terbangun bukan oleh satu orang, melainkan oleh jutaan tangan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemerdekaan hari ini bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu. Kemerdekaan adalah ketika kita terus menjaga semangat, melayani, saling menghargai, dan bekerja sepenuh hati sesuai peran masing-masing. Dari situlah lahir Indonesia yang berdaulat. Dari situlah tumbuh Indonesia yang adil. Dan dari situlah kita bersama membangun Indonesia yang makmur.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paulsen mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan tetap fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam berlatih agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian yang diperlukan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita bermatch itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua. Dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan ambil. Dan di hari ini alhamdulillah ini kita main cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Kalau selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih PKP buat pemulihan badan sama pikiran buat
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu siang ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Bengkulu Siang ini setelah hadir tadi dinamika olahraga. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut ya. Untuk hari Minggu ini menemani Anda yang berkesempatan hari ini bisa kumpul sama keluarga atau juga hari ini bisa rehat dulu untuk besok lebih fresh lagi untuk memulai aktivitas.

0: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Sampah ini memang gak ada habisnya. Setiap hari juga kita pasti produksi sampah ya. Dan kalau tidak tepat pengelolaannya, ini bisa jadi masalah di lingkungan. Jadi sebenarnya pengelolaan sampah ini harus kita mulai dari lingkungan rumah tangga untuk membiasakan memilah sejak dari sumbernya. Langkah ini jadi penting untuk mengurangi persoalan sampah sekaligus juga meningkatkan nilai guna juga ekonomi dari sampah yang dihasilkan. Seperti yang diungkapkan oleh akademisi Unifas Bengkulu Fadilah yang mengatakan sampah sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau dikelola dengan baik. Dan menurutnya sampah dapat menjadi persoalan jika tidak dikelola secara tepat sejak awal. Dan langkah pertama dari pengelolaan sampah ini disebut adalah melakukan pemilahan. Jadi pemilahan ini perlu dibarengi dengan edukasi agar setiap rumah tangga memahami cara mengelola sampah yang dihasilkan. Edukasi dimulai dari lingkungan rumah tangga sebagai lingkup masyarakat yang paling dekat ya. Tentunya ada pemahaman dari masyarakat yang diharapkan mampu ini bisa memilah sampah, terutama mana sampah organik yang berasal dari dapur dan juga aktivitas sehari-hari. Dan sampah yang telah dipilah ini tidak harus selalu berakhir menjadi atau sebagai limbah. Karena kalau bisa diolah, ini bisa mempunyai nilai ekonomi juga ya. Fadilah yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Lingkungan Hidup Unifas Bengkulu menilai perubahan dari kebiasaan kita ini menjadi kunci untuk membangun pengelolaan sampah. Jadi kalau di rumah tangga ini sudah dapat mengurangi sampah yang dihasilkan, memilah dari sejak sumbernya, sampah organik, sampah anorganik dapat ditangani sesuai dengan karakteristiknya. Dan ini tentunya bisa mengurangi sampah, terus juga bisa dimanfaatkan kembali. Tentunya memang butuh edukasi ya, jadi misalnya seperti mengolah sampah organik jadi apa, bisa jadi untuk pupuk lagi, anorganik nanti bisa diolah kembali, atau nanti dikumpulkan. Nah, ini dimulai dari rumah kita sendiri. Apakah Anda sudah memulai ini di rumah Anda?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

tepat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebersamaan kita di Bengkulu siang ini masih akan terus lanjut ya. Saya masih sempat hadirkan satu lagu berikut ini sebelum nanti kita akan beralih ke lagu Islami untuk kita jelang juga azan zuhur pada pukul 12:15 untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini, pendengar. Nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda, berita daerah yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Bengkulu siang ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah siang edisi Minggu 30 Agustus 2026. Lima peluang investasi siap masuk Bengkulu, potensi nilai 473 miliar rupiah. Masyarakat sambut baik, perihal Komdigi terbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan sisa kuota internet. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa, kami awal informasi pertama dari harga daging ayam potong di Kota Bengkulu yang masih bertahan tinggi seperti di Pasar Panorama misalnya. Hari ini harga daging ayam masih bertahan di angka Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga ini juga belum mengalami penurunan sejak 2 pekan terakhir. Salah seorang penjual daging ayam, Shanti, mengatakan pasokan daging ayam relatif stabil. Ia mengaku tidak begitu paham apa penyebab utama daging ayam terus mahal. Namun ia menduga salah satu faktornya berkaitan dengan tingginya permintaan pasar saat ini, termasuk dari dapur MBG. Shanti mengaku kenaikan harga tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan mereka karena ayam selalu habis terjual. Meski demikian, diakuinya meski habis, ia harus lebih lama di pasar karena banyak warga yang membeli lebih sedikit dari biasanya, sehingga memakan waktu yang lebih lama untuk menghabiskan semua jualannya. Lima peluang investasi siap masuk Bengkulu, potensi nilai 473 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat 5 peluang investasi yang telah terkonfirmasi siap masuk tahap penyusunan dan penyampaian proposal bisnis hingga 21 Agustus 2026. Total nilai investasi yang berpotensi masuk dan menggerakkan perekonomian Bengkulu mencapai 473 miliar lebih. 5 peluang investasi tersebut tersebar pada sektor perindustrian, pertanian, dan pariwisata yang dinilai memiliki potensi mendorong penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan nilai tambah komoditas daerah. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan investasi terbesar berasal dari pembangunan pabrik minyak goreng di Kabupaten Bengkulu Utara senilai 345 miliar. Dan sistem pertanian terpadu di Bengkulu Utara mencapai 95,20 miliar. Sementara sektor perindustrian menyumbang sekitar 73% dari total nilai investasi, terutama melalui proyek pabrik minyak goreng yang diarahkan untuk memperkuat hilirisasi industri sawit.
2: Beberapa kabupaten ya yang sudah kita lakukan analisis peluang investasi daerah, dan ini sudah kita lakukan telaah, dan saat ini memang sedang dalam proses pengusulan ke kantor pusat. Jadi nanti setelah ini data kita usulkan bersama proposal dari Pemda akan dilakukan penilaian oleh Komite Investasi Pusat ya, KIP ya. Dan nanti apabila disetujui proposalnya, maka akan ada pendanaan investasi. Ya.
1: Irfan menambahkan di sektor pariwisata terdapat 3 peluang investasi dengan nilai total mencapai 32,52 miliar, yakni Laguna Waterpark di Kabupaten Kaur senilai 19,10 miliar, wisata ikan larangan di Kabupaten Sleumah senilai 7 miliar lebih, serta desa wisata Cemoro Sewu Kungkai Baru di Kabupaten Sleumah senilai 6,37 miliar. Irfan menyebut perkembangan tersebut menunjukkan ekonomi daerah mulai bergerak dari ketergantungan pada sektor primer menuju hilirisasi komoditas dan sektor jasa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Masyarakat sambut baik perihal Komdigi terbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan sisa kuota internet. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi menerbitkan surat edaran atau SE nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Langkah tegas ini diambil pemerintah guna merespon tingginya gelombang keluhan masyarakat terkait mekanisme kuota hangus yang selama ini seolah menjadi standar baku bagi para operator seluler di Indonesia. Melalui aturan anyar ini, Komdigi mewajibkan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memberikan fleksibilitas pilihan paket internet serta menjamin perlindungan atas sisa data yang belum terpakai. Regulasi ini dirancang untuk mengakhiri praktik kerugian konsumen sehingga sisa kuota yang sudah dibeli tidak lagi sinar begitu saja saat masa berlaku paket habis. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik dan disambut positif oleh para pengguna internet, salah satunya Anto. Ia mengaku sangat mendukung instruksi Komdigi ini jika benar-benar diterapkan secara ketat di lapangan. Anto menilai sistem lama sangat merugikan mengingat banyaknya kuota internet yang terbuang sia-sia padahal pembeli telah membayar penuh untuk kapasitas data tersebut.
4: Saya selaku pengguna dan masyarakat umum berterima kasih banyak apabila edaran tersebut benar-benar diberlakukan ke punya atau hak dari pengguna, itu masih bisa digunakan walaupun masa berlakunya sudah habis karena banyak dari masyarakat tidak sanggup terkadang menghabiskan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dan apabila edaran itu berlaku, maka kegunaannya akan sangat berguna untuk masyarakat secara luas.
3: Ditambahkan oleh Anto, penerbitan surat edaran ini diharapkan jadi momentum transformasi tata kelola industri telekomunikasi nasional yang lebih transparan dan berorientasi pada hak konsumen. Masyarakat menunggu ketegasan pengawasan Komdigi dalam memastikan seluruh operator seluler mematuhi aturan baru tersebut tanpa ada celah manipulasi layanan. Dari Kota Bintuan, Daniel Erto melaporkan.
0: Setelah sukses menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 28 pelajar paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Selain uang saku, para pelajar juga mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi, mengatakan beasiswa ini direncanakan diberikan secara berkelanjutan hingga penerima menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap paskibraka angkatan 2024 sebagai persiapan karena mereka akan memasuki jenjang perguruan tinggi pada 2027. Sementara paskibraka angkatan 2026 juga mendapatkan kesempatan mengajukan bantuan beasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan. Pemerintah daerah berharap program beasiswa ini dapat memastikan para paskibraka yang memenuhi kriteria dan berminat melanjutkan pendidikan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan. Selain mendukung pendidikan, program ini diberikan untuk menjadi motivasi bagi para pelajar paskibraka untuk terus berprestasi baik dalam bidang akademik maupun memberikan kontribusi positif bagi daerah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar pemirsa, metode penggunaan maggot sebagai solusi reduksi sampah organik yang dapat diolah menjadi pakan ternak. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pengelolaan sampah terus dikembangkan melalui berbagai metode untuk mengurangi volume sampah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan adalah pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah organik dan menghasilkan pakan ternak. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita SKM MPH mengatakan, metode maggot dapat menjadi salah satu alternatif dalam mereduksi sampah. Maggot yang dihasilkan dari proses tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, salah satunya untuk budidaya ikan lele.
6: Dari berbagai metode yang ada, kami menggunakan satu metode yaitu metode maggot. Jadi reduksi sampah dengan metode maggot, di mana maggot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak, terutama lele, kemudian dari lele nanti kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali.
5: Dery menjelaskan, maggot yang digunakan sebagai pakan ternak dapat mendukung budidaya lele yang kemudian dapat dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Setelah lele dikonsumsi, sisa atau limbahnya dapat kembali dimanfaatkan dalam proses pengelolaan menggunakan maggot Upaya pemanfaatan maggot tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerjasama untuk membantu mengatasi persoalan sampah di Kota Bengkulu. Menurut Derry, pengelolaan ini dilakukan bersama pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya mengurangi permasalahan sampah sekaligus menciptakan manfaat dari hasil pengolahannya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti rapat koordinasi atau RAKOR penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui Learning Management System atau LMS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota beberapa waktu lalu. Ketua KPU Kaur, Tony Kuswoyo, menjelaskan RAKOR ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan KPU Kaur. Melalui penguatan SDM ini, KPU Kaur berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta efisiensi kinerja aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu. Penguatan kompetensi SDM menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan KPU yang semakin profesional, adaptif, dan efektif. Pengurus DPD Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kaur resmi dikukuhkan oleh DPW IKM Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kabupaten Kaur resmi dilantik. Pelantikannya digelar di pelataran Masjid Muhammadiyah Bintuan, dilantik langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah IKM Provinsi Bengkulu. Ketua DPW IKM Provinsi Bengkulu melalui Ketua Harian Alboy Nopebra mengatakan, dengan telah dilantiknya, pengurus ini diharapkan organisasi ini bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama dan kegotong royongan. Mudah-mudahan IKM Kaur bisa berkontribusi banyak terhadap masyarakat secara umum dan khususnya bagi warga Minang. Alboy mengatakan Ketua IKM Kaur beserta pengurus yang baru saja dikukuhkan harus siap untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Komitmennya untuk merangkul seluruh warga perantauan Minang di Kaur agar tetap menjaga tali silaturahmi serta persatuan yang erat.
8: Jadi itu yang harus kita ciptakan. Nah, dalam menjalankan itu, tentu kita harus siap. Siap korban pikiran, siap korban tenaga, siap korban waktu. Terakhir, harus siap korban finansial. Kalau itu bisa dijalankan, insya Allah organisasi yang kita pimpin ini akan berjalan dengan baik.
7: Pada acara pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Kaur yang memberikan apresiasi tinggi atas momentum bersejarah tersebut. Pemerintah daerah berharap kehadiran pengurus IKM yang baru dapat bersinergi secara aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Kaur. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya turut menambah kekhidmatan prosesi pengukuhan. Keberagaman para undangan yang hadir menjadi simbol nyata dari harmonisnya hubungan antar suku yang telah terjalin baik di wilayah ini. Selain prosesi formal pelantikan, acara ini juga disemarakan dengan penampilan berbagai kesenian tradisional khas Minangkabau. Nuansa kebudayaan yang kental tersebut berhasil memukau para undangan sekaligus menjadi pengobat rindu bagi para perantau terhadap kampung halaman. Melalui momentum pelantikan ini diharapkan hubungan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga perantauan akan semakin kuat. Seluruh jajaran pengurus kini bersiap untuk langsung bergerak merealisasikan program kerja nyata demi kemaslahatan bersama. Demikian Rohim Minata, RRD Bintuan, melaporkan.
0: Sebagai penutup kebersamaan kita di berita daerah siang ini, kami sampaikan informasi dari Babinsa Koramil 40804 Kaur, Seluma, Serma Enustasri, yang melaksanakan kegiatan pendampingan pendistribusian bantuan pangan. Bantuan ini berupa beras dari periode Juli sampai September tahun 2026 yang disalurkan ke 18 desa satu kelurahan di Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus juga untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Serma Enustasri bersama pemerintah desa dan petugas terkait melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses penyaluran bantuan. Diharapkan dalam memonitoring ini berjalan lancar sesuai ketentuan.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berhari Minggu.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
6: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
5: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
6: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Pukul 3 lewat 30 menit, saat sebagian besar dari kita masih terlelap, Indonesia diam-diam sudah memulai harinya. Di tepi laut, ada tangan yang mulai bekerja sebelum matahari menyapa. Mereka berharap laut bersahabat, agar rezeki hari ini bisa dibawa pulang untuk keluarga.

Di sudut kota, jalanan dibersihkan sebelum ramai dilalui. Mungkin tak banyak yang mengenal wajah mereka, tetapi dari kerja sederhana itulah pagi terasa lebih nyaman untuk semua.

0: Di hamparan sawah, benih-benih harapan ditanam. Apa yang kita nikmati hari ini seringkali berawal dari kerja keras yang dilakukan petani sejak kemarin.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, KPU.
0: Di sebuah radio, mikrofon dinyalakan. Informasi disiapkan. Suara akan segera mengudara, menemani masyarakat, memulai aktivitas, dan menghubungkan Indonesia dari satu daerah ke daerah lainnya. Sementara itu, ada pula yang berjaga sepanjang malam. Mereka memastikan lingkungan tetap aman, agar pagi dapat disambut dengan rasa tenang. Mereka mungkin tidak saling mengenal. Mereka juga tidak mencari tepuk tangan. Namun setiap langkah, setiap peluh, dan setiap pengabdian yang dilakukan dengan tulus menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Indonesia terbangun bukan oleh satu orang, melainkan oleh jutaan tangan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemerdekaan hari ini bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu. Kemerdekaan adalah ketika kita terus menjaga semangat, melayani, saling menghargai, dan bekerja sepenuh hati sesuai peran masing-masing. Dari situlah lahir Indonesia yang berdaulat. Dari situlah tumbuh Indonesia yang adil. Dan dari situlah kita bersama membangun Indonesia yang makmur.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terima kasih pendengar Anda yang masih terus bersama kami di Bengkulu siang ini, yang Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga di streaming rri.co.id atau juga melalui 92,5 FM. Kami masih akan terus lanjut dengan lagu-lagu terbaik di relaksasi ini hingga pukul 15 nanti.

Jalanan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika DPR telah membuat rancangan undang-undang melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Dan faktanya, dilansir dari tronbackshoax.id, DPR belum membuat rancangan undang-undang atau RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya. Dicek Fakta Pro 1.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Mendengar dari kabar rri.co.id, event Bayangkara Pushbike yang digelar Polres Kepahyang sukses ya, dilaksanakan di kawasan Taman Santoso, Kabupaten Kepahyang, yang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat dengan antusias menyaksikan juga mendukung jalannya perlombaan ini. Dan Bayangkara Pushbike ini menjadi salah satu kegiatan yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk berolahraga sekaligus juga mengikuti kompetisi. Dan antusiasme peserta juga masyarakat turut membuat suasana kegiatan ini berlangsung meriah sejak perlombaan dimulai. Kasat Lantas Polres Kepahyang Dodi Mardiansyah mengatakan kegiatan ini mendapat dukungan dari Kapolres Kepahyang sebagai bagian dari upaya menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Dan diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini agar dapat terus digelar di tahun-tahun berikutnya. Dan Bayangkara Pushbike ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau juga momentum tertentu di lingkungan Polri. Dan sekaligus juga menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap kegiatan olahraga, juga aktivitas positif bagi anak-anak. Tingginya antusiasme juga euforia dari masyarakat menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali menggelar event serupa. Pihak Polres Kepahyang menilai respon positif ini yang ditunjukkan bahwa kegiatan olahraga anak ini mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat. Rencananya Polres Kepahyang menjadikan kegiatan Pushbike ini sebagai agenda yang dapat dilaksanakan kembali dengan konsep yang lebih baik. Dan secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk anak-anak untuk bisa mengembangkan minat juga kemampuan mereka dalam berolahraga.

0: aja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Pro 1.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong peningkatan status desa melalui pendataan indeks desa tahun 2026. Dan proses pendataan ini kini memasuki tahap verifikasi berjenjang di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Utara menargetkan 15 desa yang berstatus maju dapat naik kelas menjadi desa mandiri. Dari target ini, kalau terrealisasi, jumlah desa mandiri di Bengkulu Utara akan bertambah. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan masing-masing desa benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga kenaikan status benar-benar sesuai juga dengan peningkatan yang ada di desa. Penilaian indeks ini mencakup indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian desa, di antaranya aspek sosial, ekonomi, lingkungan, pelayanan dasar, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dan target kenaikan status desa ini menjadi kelanjutan dari capaian tahun lalu. Pada 2025, Bengkulu Utara tercatat memiliki 23 desa mandiri, 100 desa maju, dan 89 desa berkembang dan 3 desa tertinggal. Penambahan jumlah desa mandiri ini dinilai penting untuk mendorong kualitas pembangunan sekaligus juga memperkuat kemampuan desa dalam mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Status mandiri mencerminkan semakin baiknya kapasitas desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengelola pembangunan secara berkelanjutan. Informasi ini juga menjadi informasi terakhir yang saya hadirkan di Bengkulu siang ini untuk akhir pekan kali ini. Dan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama kami, tapi jangan kemana-mana ya. Selepas ini rekan saya Rizka siap-siap menemani Anda untuk Bengkulu sore ini. Saya Haryansa pamit. Sampai jumpa.

0: dulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini, menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 8.20 waktu Indonesia Barat ya, pendengar akan menemani ruang dengar Anda. Dan selamat sore, Rizka akan menemani dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Bengkulu sore ini.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Iya, pendengar, ada Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Kali ini pendengar, kita punya informasi dari rri.co.id. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang disanakan di Kabupaten Kaur menemukan cukup banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Temuan ini jadi perhatian tenaga kesehatan karena tekanan darah tinggi kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas, tapi dapat meningkatkan risiko penyakit serius jika tidak ditangani. Dr. Horas Naibaho menyampaikan kalau hipertensi jadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan karena sejumlah faktor, mulai dari pola makan, konsumsi garam berlebihan, kurang aktivitas fisik, hingga faktor usia dan gaya hidup. Kondisi ini membuat pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kondisi tubuhnya. Dan masyarakat yang terdeteksi memiliki tekanan darah tinggi agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan kesehatan, disarankan melakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan kondisi serta mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id, dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Warga desa Karangpulau dapat bantuan bedah rumah dari Kapolda Bengkulu. Pendengar, Kapolda Bengkulu kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program bedah rumah. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid SIK memimpin langsung peresmian program bedah rumah ke-78 sekaligus bakti sosial di desa Karangpulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu. Kegiatan yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat tersebut dihadiri Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata, SEMAP, Wakil Bupati Haji Sumarno SPD, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kautas Ali Esos SIKMH, jajaran pejabat utama Polda Bengkulu, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga desa Karangpulau. Program bedah rumah ke-78 ini diberikan kepada Gampang usia 69 tahun, seorang petani warga desa Karangpulau bersama istrinya, Jami usia 67 tahun. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak ini telah diperbaiki sehingga menjadi hunian yang lebih sehat, aman, nyaman bagi pasangan tersebut. Dan pendengar, program bedah rumah ini tentu menjadi aksi sosial ya. Polda Bengkulu menyerahkan sebanyak 100 paket bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan dan juga diberikan kepada anak-anak berupa peralatan sekolah, sementara masyarakat desa Karangpulau mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini. Adek, foto dulu. Lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
5: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
3: Loh. Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God. Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
3: ya
2: sekarang.
3: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya. Uangnya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki, bali.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
5: Pro 1 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda. Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah.

0: Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM jadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest yang akan berlangsung pada 3 September 2026 mendatang. Kegiatan ini akan melibatkan pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Tangan di Atas TDA Bengkulu. Pendengar, bazar ini akan menghadirkan berbagai produk usaha yang dapat dinikmati dan dibeli masyarakat yang menghadiri RRI Fest. Produk yang ditawarkan diantaranya makanan, minuman, serta berbagai produk UMKM lainnya. Divisi Event TDA Bengkulu Aditya Maulana mengatakan keterlibatan UMKM dan Bazar RRI Fest tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, kegiatan ini juga jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan, membangun branding produk mereka. Nah, menurut Aditya, sejumlah UMKM yang tergabung dalam TDA Bengkulu memiliki produk makanan dan minuman yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Dan ia berharap pelaksanaan bazar dalam RRI Fest ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM yang terlibat yang mau selling, branding, ataupun lainnya. Artinya, kehadiran bazar UMKM juga diharapkan dapat menambah semarak pelaksanaan RRI Fest pada 3 September 2026. Masyarakat tidak hanya dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang disiapkan, tapi juga berkesempatan mengenal, mendukung produk-produk UMKM lokal di Bengkulu. Selain bazar UMKM, RRI Fest 2026 ini akan diramaikan dengan kegiatan lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, donor darah, cek kesehatan gratis, penanaman pohon, senam bersama, rangkaian kegiatan lainnya yang akan berakhir pada 7 September 2026. Nah, masyarakat yang ingin berbelanja, mendonorkan darah, ataupun ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, silakan mengunjungi RRI Bengkulu pada tanggal 3 September mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ini gratis ya, pendengar, terbuka untuk umum untuk Anda ingin menyaksikan kegiatan RRI Fest dan siapkan uang untuk berbelanja ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Pro 1 FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Iya, perkara ada berdistraksi dari Daniela Riyadi mengantarkan kita pada pukul 16 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, pendengar. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, akan banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu sore ini untuk menemani perjalanan Anda. Salam sehat untuk semua.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis gitu ya di studio kami. Dan pendengar, hari libur Warta Belajar Sumba memang tidak berlangsung ya pendengar. Baik, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan BBTNBS bersama Balai Penegakan Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, aparat penegak hukum serta sejumlah mitra BBTNBBS pada Kamis 27 Agustus 2026 ini melaksanakan operasi gabungan untuk menindak dugaan tindak pidana kehutanan tipihut di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, khususnya wilayah Resor Muara Sawung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 4 Bintuhan Provinsi Bengkulu. Operasi gabungan ini dilakukan di kawasan Trans Babat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Pada operasi gabungan ini, tim berhasil mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perambahan kawasan hutan TNBBS. Nah, berdasarkan press release dari Kepala Polisi Kehutanan TNBBS, Sadatin Misri, selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari mesin pemotong kayu, parang, senjata api, bibit kelapa sawit, pembangkit listrik tenaga surya, solar panel, instalasi kabel, serta perlengkapan makan. Dan penindakan ini merupakan bagian dari upaya aparat dalam mencegah kerusakan kawasan hutan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dan pendengar, perambahan hutan ini dapat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan. Hilangnya tutupan hutan dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta menyebabkan berkurangnya habitat bagi berbagai jenis satwa dan juga tumbuhan. Untuk informasi lengkapnya, itu bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 FM.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, untuk cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax di media sosial. Beredar di media sosial Facebook dengan unggahan yang menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU melarang masyarakat beli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larang beli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhouse.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan beli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dan bentuk eceran saja. Dengan demikian, perkara informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRinet, dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya Agnes Hamdani bakal mandu podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Biar buat gaya hidup kita lebih sehat, terus juga dompet lebih hemat, dan ini bisa jadi tren hidup sehat juga ya. Nah, tema kita di hari ini ada makan sehat dari kebun sendiri, dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber yang sudah hadir. Hari ini ada Dr. Hamdan SPMSI yang bakal bahas soal pentingnya kebun rumah ya, dari sudut pandang ketahanan pangan, dan juga ada Bang Rahmat Yudiartono selaku petani hidroponik yang akan share pengalaman berkebun modernnya nih, hemat tempat dan juga tetap produktif ya.
1: Benar, benar.
0: Kita sapa dulu, ada Pak Hamdan dan Bang siapa nih, Cocil?
1: Boleh.
0: Nama panggung ya. Halo, selamat datang Bapak, selamat
1: datang
0: Bang.
1: Ya, selamat datang ya. Juga. Terima
0: gimana
1: kasih.
0: Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan sehat karena makan sayur Pak ya.
2: Siap.
0: Iya, hidup sehat ya.
1: Betul, betul.
2: Gizi berimbang ya.
1: Iya, benar Pak.
0: Oke. Terkait tema kita nih ya, makan sehat dari kebun sendiri, sebenarnya untuk zaman sekarang nih ya paham, dan seberapa penting sih masyarakat tuh menanam sayur atau mungkin sesuatu tumbuhan lah ya di rumah.
2: Baik Mbak Anas, ini kalau terkait pangan sehat ya, sebenarnya ini kan juga sudah menjadi program dari pemerintah ya, di Astacita ada poin swasembada pangan. Nah, kami di sebagai UPT Kementerian Pertanian sudah sekitar nih sekitar 2 atau 3 tahun kita berjuang untuk pangan pokok dulu ya, beras. Dan alhamdulillahnya saat ini kita, pemerintah itu sudah punya stok cadangan beras 4 juta ton untuk beras. Jadi selama ini kan kita selalu gonjang-ganjingnya ekspor impor gitu. Nah itu pokoknya dulu. Nah yang sekarang ini kan terkait pemanisnya nih. Kalau makan tanpa garam, tanpa lauk kan nggak sedap gitu kan. Nah ini kan memang harus ya, ke depan itu kita tuh harus mandiri juga untuk pakan tambahan ini. Karena banyak faktor ya. Misal untuk kita di Kota Bengkulu saja, seandainya jalan kita dari Kepahyang ke Bengkulu terganggu, stok di Bengkulu pasti terganggu. Terganggu ini tidak tersedia, harga mahal gitu. Jadi memang harus kita siapkan sendiri gitu. Jadi nggak terlalu tergantung dengan stok. Kemudian juga ya, dengan kita menyiapkan sendiri, kita yakin kualitasnya. Ya kita kan nggak tahu secara detail ya, bagaimana sayuran itu diproduksi, pupuknya apa, pestisidanya apa, kan kita nggak tahu. Jadi kalau mau aman dan tentu yang lebih sehat ya, kita harus menghasilkan sendiri.
0: Benar.
2: Ya, mungkin begitu pentingnya itu penyediaan sendiri, mandiri pangan lah kalau
0: atau
2: kita bilang.
0: Pangan, ya. Karena sekarang juga beberapa rumah sudah mulai menanam ya hidroponik gitu kan, yang katanya ya, hidroponik ini termasuk media tanam yang mungkin cukup mudah untuk dilakukan skala rumahan. Tapi kalau ya, Bang Cocil sendiri pengalamannya gimana nih Bang sebagai petani hidroponik? Sejak kapan nih mulai terjun sebagai petani hidroponik? Karena ini backgroundnya ya jurnalistik nih, sama kayak
1: ya,
0: saya
1: benar, benar sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya agak panjang nih Pak. Ini karena memang terima kasih juga mungkin karena sama COVID-19 ini Pak. COVID-19 yang mempertemukan aku sama hidroponik. Karena memang kegiatan yang aku lakukan itu berhubungan dengan keramaian pada saat itu Pak. Jadi karena pembatasan yang ada, aku nggak bisa lagi berkegiatan untuk mencari cuan-cuan di keramaian itu. Ya, tercetuslah atau terpikir juga ini gimana ini harus bertahan hidup. Sebenarnya itu tujuan utamanya bertahan hidup, yaitu pertama nanam hidroponik, tapi yang versi yang paling sederhana itu Pak. Awalnya itu dari situ belajar lagi sampai akhirnya bikin instalasi yang memang siap untuk produksi sampai sekarang. Itu sih
0: itu
1: awalnya.
0: Tahun berapa tuh kan COVID 2020 ya?
1: Iya.
0: Kalau Abang sendiri?
1: Itu di 2022, 2001, 2022 itu kalau nggak salah itu. Karena memang pada fase itu, aduh, cuma nanam yang bisa aku lakukan pada saat itu, Pak. Teman-teman penyewa jasa sound aja sampai jual sound pada saat itu, Pak. Karena nggak ada itu kegiatan hiburan.
2: Benar-benar vakum ya.
1: Iya, Pak. Dari situ belajar, nanya juga sama teman-teman. Akhirnya keterusan sampai sekarang.
0: Itu belajarnya otodidak, Pak?
1: Iya, otodidak juga. Lihat-lihat referensi yang ada. Karena ya cuma bisa nonton YouTube kita pada saat itu. Berkumpul aja ya, susah kita. Seperti itu.
0: Berarti ternyata sangat mudah ya, Bapak, ya untuk bertanam hidroponik di rumah?
2: Hidroponik, saya sebenarnya kalau punya keinginan ya, karena memang masalahnya keinginan sih sebenarnya. Ya mudah sebenarnya. Ya kita nggak mesti ya menyiapkan bahan-bahan standar. Ya kalau sering nonton YouTube pakai yang instalasi yang mahal gitu ya. Benar. Padahal bisa kita misalnya bekas wadah cet gitu, itu bisa kita gunakan.
1: Bahkan aqua, merek itu ya.
2: Kemasannya 1 literan bisa cuma. Iya, ya. Ya cuma kan ya ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita berhidroponik, kita tidak bisa menggunakan wadah yang bening.
0: Kenapa, Pak?
2: Di sana ada proses biologis ya. Kalau kalau nutrisi itu kena cahaya, dia akan tumbuh lumut.
1: Lumut itu.
2: Nah, jadi
1: kalau memang harus dicat ya, Pak ya.
0: Makanya warnanya enggak ada yang bening ya.
1: Iya, warna-warni. Ya,
2: ini saya bagi trik perusahaan ini. Ya.
0: Bocor
2: ya. Jadi harus begitu gitu. Jadi kan bisa tuh kemasan-kemasan minyak goreng yang 5 liter gitu, itu bisa gitu. Ya, tinggal ini untuk yang penting itu kan itu wadah nutrisi, kemudian wadah tanamannya. Nah, wadah tanaman bisa digunakan bekas minuman gelas gitu.
1: Itu
2: netpot itu istilahnya. Enggak usah mikirnya mahal-mahal gitu, mudah gitu.
1: Yang ya manfaatkan aja apa yang sekitar rumah, Pak ya.
2: Betul, ya.
0: Tapi buat yang pengen nanam di rumah, ini memang sebaiknya hidroponik dulu atau konvensional dulu nih?
2: Itu yang kita mikirnya gini, lahan yang punyanya apa gitu.
0: Tergantung
2: kalau,
0: ini ya, kondisi rumah berarti ya.
2: Kalau mungkin kaplingan rumahnya besar, halaman masih banyak, ya di tanah saja. Tapi kalau lahannya terbatas, ya mungkin hidroponik, bisa memanfaatkan rooftop juga gitu, seperti itu. Atau bisa bertanamnya vertikal. Ya, sekarang kan bisa dibuat kantong-kantong. Nanti dimasukin wadah media tanam, ditempelin di dinding gitu. Vertical garden.
1: Ya. Terlalu banyak ini, Pak ya, makan ruang ya.
2: Iya, enggak makan ruang gitu, karena ya. Dia ke atas gitu, iya.
0: Iya, tapi sebenarnya plus minusnya nih untuk hidroponik dan juga konvensional itu dari sisi apa aja sih, Pak? Mungkin dari kualitasnya nanti.
2: Kalau pengalaman saya sih yang pertama itu hidroponik itu hampir tidak terkena penyakit ya, hama terutama hama. Jadi kalau tidak ada hama ya kemungkinan kan pestisidanya nggak digunakan. Jadi memang lebih bersih, dari tampilannya lebih bersih. Itu.
0: Itu juga termasuk salah satu abang ya, memutuskan untuk hidroponik tidak konvensional.
1: Iya. Sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, lebih bagus hidroponik dulu gitu ya, atau konvensional? Pilihannya konvensional dulu. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, cukup 3 polybag atau 5 polybag. Ya. Karena memang kalau untuk hidroponik itu butuh sedikit advance ya, Pak ya. Harus mengetahui racikan,
2: harus pejuang
1: nutrisi,
2: ya.
1: Harus pejuang gitu. Dan modal awalnya itu gila-gilaan juga itu, Pak. Bagi kami ya. Untuk instalasinya itu memang lumayan mahal, bisa dibilang mahal untuk modal awal, tapi sudah itu ya gampang, murah-murah sekali ya, Pak ya.
2: Itu instalasi yang estetik ya. Kalau kalau yang tadi yang dari limbah-limbah aja enggak
1: ya, mahal. Iya, itu enggak apa-apa juga.
0: Iya. Abang dulu waktu pertama kali nanam sayuran apa?
1: Kalau uji coba itu memang yang paling gampang hidup itu kangkung.
0: Kangkung ya.
2: Iya.
1: Kangkung naik level lagi ya, naik level. Bosan nih kangkung, sawi,
2: pakcoy,
1: ya. Itu yang paling rumit itu yang selada, karena selada itu seperti cewek itu.
0: Oh iya.
1: Labil. Cuaca susia. Sorry, gender, maaf. Di sensor aja nanti, Mbak ya. Susah
0: saya itu. Saya
1: tersinggung,
0: Mbak.
1: Sorry.
0: Gitu ya. Ya, tergantung cuaca.
1: Apalagi kita di Bengkulu ini hanya 10 sampai 15 mdpl, Pak ya.
2: Iya,
1: betul. Itu sangat rendah dan datarannya sedikit panas. Jadi memang untuk menanam selada yang memang pada dasarnya tempat dingin itu agak susah seperti itu.
0: Berarti dari kampung Pak Choi ke selada gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin pertama kali ya pengen coba tanam hidroponik itu bisa mencoba kangkung ya.
2: Yang paling sederhana
0: yang
2: kangkung.
0: Yang paling sederhana kangkung.
2: Cepat lagi.
0: Cepat juga.
2: 17 hari panen.
0: Oh, 17 hari panen. Iya. Itu awalnya memang pengen untuk konsumsi sendiri atau ada target pasarnya nanti ke depan maksudnya awalnya?
1: Kalau awal itu tadi itu bertahan hidup aja tuh, mengisi kekosongan.
0: Iya,
1: jangan sampai kita melamun aja melihat jalanan yang sepi. Pada saat itu ya memang suka juga dengan tanaman pada awal-awal merintis itu kan. Jadi jadi apa tanaman-tanaman yang ditanam jadi hobi sampai sekarang seperti itu.
2: Ada kawan lain gitu ya.
1: Iya.
2: Kawan ngobrol gitu.
0: Kalau orang temennya binatang peliharaan gitu ya. Kalau abang temennya
1: lebih ke tanaman.
0: Tanaman gitu ya.
1: Walaupun ya mungkin kita enggak tahu dia merespon atau enggak. Yang jelas itu hidup itu seperti itu.
0: Kalau kata orang tuh benar ya berarti ya. Misalnya kita ada binatang peliharaan atau tanaman itu diajak interaksi gitu. Itu benar-benar berpengaruh gitu ya.
2: Kalau itu ya dari riset-riset di jurnal-jurnal internasional memang ada yang ngarahnya ke sana. Kan kita juga bisa lihat ya. Mungkin yang di Bengkulu lazim yang pelihara burung ya. Nah, lihat nanti silakan yang para pecinta nih lihat nih. Burung yang sering diajak interaksi sama yang enggak gitu. Responnya mana yang lebih lincah gitu. Itu pasti yang sering diajak interaksi. Kalau enggak dilatih berkicau yang enggak akan mau kan? Enggak bisa dipancing untuk berkicau gitu.
0: Benar.
2: Nah, ini sama juga mungkin saya nambahin sedikit untuk tanaman ya.
1: Iya, Pak.
2: Untuk sayuran mungkin sobat-sobat RRI petani ini harus gini ya. Yang juga harus dipahamin itu tanaman itu ada tempatnya tersendiri. Maksudnya gini. Ada sayuran yang cuma bisa di dataran tinggi. Ada sayuran yang bisa di dataran rendah. Biasanya kalau dataran rendah bisa, dataran tinggi bisa. Tapi yang dataran tinggi nggak bisa dataran rendah. Ya. Jadi sama kayak tadi. Selada itu jenisnya banyak. Jadi nanti kalau Mas Rahmat nyoba, kalau saya pengalaman yang paling gampang itu yang Roman.
1: Oh, varietas Roman.
2: Iya.
0: Itu jenis-jenis gitu ya?
2: Iya, jenisnya banyak sekali itu. Dia ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mirip dengan kol gitu. Nah itu juga sama nanti jenis kol. Tuh. Ada kol dataran rendah. Jadi jangan nggak sembarangan juga nanti beli kol dataran tinggi tanam di Bengkulu yang nggak kebentuk itu dia buka aja gitu, sama juga kol bunga juga sama, jadi ada tempatnya sendiri harus harus jelas dilihat tuh di identitas benihnya dilihat nih tuh ketinggian berapa gitu.
0: Sekarang juga banyak ya di media sosial toko online gitu kan yang jual bibit-bibit untuk hidroponik bahkan media tanamnya pun juga ada gitu.
2: Iya, itu
0: juga harus diperhatikan gitu ya.
2: Iya, tetap harus diperhatikan apa,
0: iya. Takutnya nanti enggak cocok di daerah Bengkulu yang panas gitu ya.
2: Iya.
0: Berarti pengetahuan seperti juga harus ada ya meskipun mungkin masih awam tentang pertanyaan hidroponik gitu ya. Kesulitan pertama nih Bang Cocil yang Abang pernah rasakan apa nih? Ketika pertama kali coba nanam hidroponik di rumah.
1: Ya, yang pertama dirasain berawal dari penasaran ya, coba walaupun gagal juga tetap kita coba lagi. Yang di sedikit cerita ya, di annex ya. Jadi waktu awal menanam sampai panen pertama itu pasti bukan bilang pasti sih, itu keberhasilannya hampir 98%
0: gitu. Kalau pertama.
1: Iya, pertama nanam karena instalasi memang masih bersih, Pak ya. Virus-virus
2: pupuknya asli.
1: Ya, pupuknya masih original seperti itu. Masuk ke penanaman musim kedua atau panen-panen penanaman yang kedua. Penanaman kedua itu itu udah mulai itu tanaman terkena hama itu, Pak. Terus panennya enggak maksimal. Itu sering itu dialami sama petani hidroponik. Jadi susah-susah gampang juga itu. Enaknya ada enaknya kita memang nggak perlu mencangkul lagi itu susah-susah. Kita cuma butuh TDS meter namanya itu sama pH meter untuk ngatur
2: kepekatan
1: nutrisinya, ngatur keasaman nutrisinya seperti itu. dan juga tidak terlalu capek, tapi harus rutin. Pagi kita harus cek nutrisi, sore cek lagi. Itu cuma cek aja, tapi harus rutin setiap hari seperti seperti itu. Berputar-putar terus.
0: Itu ada alatnya berarti ya?
2: Ada alat. Oh, mungkin ini saya berbagi pengalaman juga.
1: Oh, boleh, ya. Boleh, Pak.
2: Ada satu lagi kuncinya hidroponik. Ini kalau ceritanya hidroponik. Iya. Tidak semua air baku bisa digunakan. Jadi untuk pencampur nutrisi itu enggak semuanya bisa.
0: Iya.
2: Karena kalau kita di Bengkulu ya, kalau dataran tinggi itu mungkin semua bisa. Iya. Tapi kalau untuk di kota Bengkulu yang banyak ya air PDAM itu
0: kenapa kurang bagus ya, Pak?
2: Bukan kurang bagus, enggak bisa. Tidak maunya bisa. Harus diendapkan dulu.
0: Oh.
1: Kadang direbus Pak ya orang-orang itu.
2: Sebenarnya enggak direbus ya, karena di sana kan ada
1: dijemur.
2: Ada penjernih ya yang digunakan, apa kaporit, apa tawas gitu. Nah itu tuh dia nanti akan mengikat nutrisi. Jadi memang harus air-air yang benar-benar jernih. Nah yang biasanya bisa digunakan itu air dalam. Air dalam itu yang sumur bor ya. Yang ya. Kalau masih sifatnya sumur air permukaan itu biasanya zat besinya tinggi.
1: Ya kalau dicek pakai TDS sampai 100-an lebih.
2: Ya itu kalau air sumur dangkal iya. Jadi dia dicek di TDS aja udah 150-an. Yeah. Nah, jadi kalau untuk kota Bengkulu yang aman itu dipakai air hujan.
0: Oh, air berarti nampung air hujan dulu berarti
2: ya. Air hujan.
0: Misalnya di PDAM di rumah.
2: Kemudian kalau di rumah banyak AC, tampung air AC.
0: Iya, kata orang air AC bagus itu ya, Pak.
2: Air AC itu PPM-nya ada yang 1, ada yang 2. Jadi benar-benar air murni.
0: Kalau Bang Cucil ini sumur bor di rumah?
1: Enggak, sumur konvensional. Tapi emang kalau di PPM dicek pakai PPM, Pak, itu masih 70, Pak.
2: Ya, itu salah satu penyebab kegagalan itu.
0: Berarti itu berpengaruh dari hasilnya nanti
2: ya? Dia ada ini ya, nanti kalau FE itu tinggi, itu nanti secara biologisnya itu dia ngeblok akar. Akarnya keblok, nutrisi nggak bisa masuk.
0: Berarti nggak sembarangan air ya?
2: Nggak bisa sembarangan, itu salah satu kunci. Tapi kalau kita di Kepahyang, Rejang Lebong, itu bisa. Semuanya kayaknya bisa, semua kan itu jernih airnya.
0: Apalagi mungkin PDAM itu kan ada beberapa juga air yang
2: ya itu tadi
0: kan, ya,
2: kan pakai penjernih.
0: Misalnya sumur gitu kan ada yang kandungan zat besinya terlalu tinggi, itu nggak bisa juga.
2: Sumur permukaan rata-rata FE-nya tinggi kalau di kota Bengkulu.
0: Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama saya di podcast Buka Suara.

0: Masih bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di
1: Buka Suara.
0: Ini sebenarnya banyak banget penonton di sini ya. Mana suaranya?
1: Wah,
0: banyak banget, ribuan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nanya boleh di segmen ini ya, sama pakarnya langsung nih dan juga yang berpengalaman gitu ya. Kalau tadi ya ngebahas soal hidroponik juga nih, banyak orang bilang kalau misalnya pengen berkebun itu ada beberapa orang sih modalnya cukup gede gitu. Benar nggak sih Pak?
2: Sebenarnya enggak, tergantung ininya juga ya. Kalau mungkin sudah orientasinya bisnis, kalau bisnis berarti kan kita punya, menggunakan semuanya yang standar ya. Ya kalau standar ya mungkin agak mahal gitu. Tapi kalau keperluannya konsumsi, ya itu tadi kita manfaatkan aja limbah-limbah yang itu yang bisa ya. Seperti tadi kan pakai, kalau nanam hidroponik pakai wadah cet gitu, atau bekas air minum kemasan bisa gitu. Gak juga terlalu mah, gak mahal sih sebenarnya.
0: Bisa itu, versi low budget gitu ya?
2: Ya bisa sekali gitu.
0: Gak perlu mahal-mahal
1: iya, gitu ya? Itu gak perlu mesin ya kan Pak, untuk yang versi rakit apung seperti itu. Jadi memang butuh sumbu aja sih sebenarnya.
2: Sumbunya aja, wick istilahnya.
1: Butuh itu, jadi memang gak perlu kos yang besar.
2: Iya.
1: Kalau untuk konsumsi rumahan ya Pak ya, pribadi seperti itu.
2: Iya.
1: Hemat dan murah itu.
0: Kalau abang sendiri udah masak kemana aja nih Bang? Untuk
1: kalau kalau untuk di Sihijau nama kebun kita Pak.
0: Sihijau.
2: Nanti harus undang kami ya.
0: Langsung istidaknya.
1: Itu kalau di Sihijau memang pada awalnya memang underground sih Pak, itu dari rekan ke rekan, kolega ke kolega, keluarga ke keluarga, sampai akhirnya itu kami hampir menjadi penyuplai di salah satu resto yang ada di BIM itu Pak. Itu emang rutin untuk membeli selada yang ada di kebun itu. Memang targetnya memang si selada yang diutamakan. Karena memang
2: tuh salad ya.
1: Iya, Pak. Kebutuhannya memang berbeda.
2: Iya.
0: Kalau misalnya udah dipasarkan itu berarti kan benar-benar harus dipilah-pilah ya, apalagi masuk ke resto gitu kan. Ya Bang Cocil, pemilihannya seperti apa?
1: Pemilihan kalau memang di hidroponik, kalau memang dari awal sudah kita sudah baik untuk menanamnya, itu hampir semua bisa bisa langsung di packing,
2: pertumbuhannya
1: gitu.
2: Rata.
1: Pertumbuhannya rata memang apalagi kalau kita menggunakan sistem rotasi tanam Mbak ya, itu memang pertumbuhannya rata dan langsung bisa dikemas seperti itu. Enggak harus milih oh yang ini. Enggak satu meja panen, satu meja dewasa itu bisa langsung dipanen
2: sama,
1: semuanya.
2: Semua
1: sama besarnya.
0: Oke. Kalau sejauh ini ada pembinaan enggak Pak yang dilakukan?
2: Kalau khusus ke pekarangan kita dari awal memang menjadi tupoksi ya. Kami dulu instruksi awal kami ini lead bank pertanian ya. Dulu di untuk OPT-nya kita itu BPTP.
0: Berubah.
2: BPTP berubah kemudian menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah sekarang sudah berubah lagi ke BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Nah secara tupoksi tidak jauh berubah, masih kita ada diseminasi teknologi, ada pendampingan penerapan teknologi. Jadi tidak hampir semua lah, semua komoditas pertanian termasuk yang ada di urban farming. Jadi seprovinsi mungkin Mbak Anies dengar KWT ya,
1: kelompok
2: petani. Nah kesana kita dampingi. Kalau awal-awal dulu malah kita bantu untuk penyediaan saprodinya, benih dibina.
0: Semuanya disediakan ya?
2: Disediakan, didampingi prosesnya sampai bisa mandiri gitu. Nah kalau kesininya kita juga untuk misalnya khusus hidroponik kita juga dampingi. Yang sekarang yang masih eksis itu untuk lapas anak namanya apa ya?
1: Daerah ya Pak?
2: Iya yang di Bentiring.
1: Iya.
2: Itu udah 4 atau 5 tahun yang lalu sebelum COVID.
0: Udah mulai Pak ya di sana ya?
2: Sudah lama, udah 5-6 tahun mereka mandiri sayur sekarang.
0: Bisa produksi sendiri ya?
2: Iya, produksi sendiri, itu dia mandiri sayur gitu. Jadi kita dampingi pembuatan tadi instalasinya, instalasi, kemudian meracik nutrisi. Karena ada juga trik-trik kecil ya, kayak membuat semayan gitu. Jadi enggak, semayan kadang agak tricky juga itu semayan itu. Benar-benar. Mungkin cocil nyemainnya pakai rokwol ya. Kalau saya
1: kadang filter akuarium juga Pak.
2: Ya, saya kan ya. Basic saya sosek ya, ekonomi dan pertanian. Okay. Rokwol itu kan mahal.
1: Wah, satu slab sampai 80 sampai 100 iya, ribu satu slab. Iya,
2: sekali pakai itu.
0: Sekali pakai aja ya,
1: aduh. 1000 nah,
2: juga. Kalau saya mikirnya bagaimana itu dipakai itu seefisien mungkin gitu. Jadi harus nyoba berapa alternatif untuk menyemai benihnya ini. Jadi carinya tuh yang kira-kira ya kita enggak ketergantungan di sekitar banyak gitu. Misalnya
1: contohnya apa itu Pak, contohnya Pak?
2: Nah, ini kalau yang ini ya. Kalau kangkung itu sendiri dia ya. Kalau kangkung itu saya gunakan dulu pot rye.
1: Oke, itu karena memang bibitnya besar-besar ya Pak
2: ya. Ya karena kalau pot rye itu kan dia langsung kecetak ya. Nanti kan satu pot rye yang isi 100-an itu 105. Nanti browsing aja ya pot rye gitu ya. Dia lubangnya ada 105. Nah itu masukin tuh biji kangkung 5 sampai 7.
1: Satu lubang.
2: Nanti tinggal ngangkat langsung masuk ke netpot itu. Enggak jeblos dia tuh pas. Itu trik ngakalin di situ. Nah, kemudian misalnya kalau yang agak tricky lagi itu bayam. Bayam itu kalau pakai rockwool sering busuk. Nah, saya pernah ngalamin. Pakai spoon. Pakai spoon yang tipis.
0: Ada.
1: Busa.
2: Iya. Nah, pakai itu relatif lebih bagus.
0: Sama kayak yang dijual tuh banyak pakai spoon. Spoon gitu.
2: Enggak, itu sebenarnya rockwool. Kalau spoon ini beda mungkin ya? Itu
1: busa,
2: tadi
1: busa kursi itu,
2: busa kursi. Tapi yang tipis.
0: Mirip soalnya.
2: Yang tipis yang setengah senti aja. Jangan kalau yang tebal rugi. Iya. Jadi memang banyak triknya, harus bereksperimen gitu. Karena kalau sering dari konten-konten jadi lihat itu banyak jebakan.
1: Ya, itu jangan terlalu dipercaya itu.
2: Kemudian gitu ya. Bisa juga kita pakai tadi sekam bakar ya. Iya. Sekam padi yang sudah dijadikan arang, bukan debunya, bukan bubuknya, bukan abunya.
1: Yang
2: baru hitam aja.
1: Belum gitu. Jadi bubuk.
2: Atau bisa dipakai juga sabut kelapa, bukan serabutnya itu ya, nama kokopit gitu.
1: Oh, kokopit ya. Nah,
2: itu bisa gitu.
1: Udah olahan ya Pak
2: ya,
1: olahan dari sabut kelapa.
2: Cuma itu lagi, itu ada juga tuh ikutannya yang juga harus dipahami. Kalau menggunakan kokopit itu kan pada prinsipnya itu kandungannya, istilahnya itu ada tanin namanya. Ada zat tanin. Tanin itu harus dicuci dulu.
1: Direndam dulu Pak ya.
2: Direndam dulu bisa
0: enggak, mengurangi bisa tanin.
2: Tanin itu dia sama, dia akan mengikat nutrisi. Jadi kalau
0: sama
2: dia
0: kayak air tadi ya.
2: Kalau dia ngikat nutrisi, ya, tanamannya enggak dapat nutrisi.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, memang banyak trik-triknya.
0: Memang
2: banyak.
0: Harus tahu paling enggak ya ilmu dasarnya lah.
1: Iya, basic-basic
0: benar. Oke, kita bakal lempar ke audiens. Ada yang pengen bertanya? Boleh, silahkan. Namanya dulu dong, perkenalan dulu ya. Langsung aja nanya ya.
3: Saya Dinton Irawan, ingin bertanya ke BRMP ini Pak.
2: Ya.
3: Dengan presiden ini kan tentang ketahanan pangan lokal juga Pak ya.
2: Ya.
3: Nah, bagaimana BRMP Bengkulu melihat potensi pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dalam konteks ketahanan pangan lokal ini? Seperti apa BRMP sendiri?
0: Oke, Pak, langsung jawab Pak.
2: Baik, langsung ya. Kalau untuk Bengkulu ya, saya ngelihatnya itu rata-rata di Bengkulu itu pekarangannya masih luas sebenarnya. Masih sangat luas gitu, karena juga kalau dulu ingat saya kalau satu kapling kan besar ya.
1: Besar Mbak.
2: Iya, 15 kali nggak ada batas kadang kan. 15 kali 100 kali 80 gitu, luas sekali.
0: Kalau sekarang
2: ya. Kalau sekarang ya taruhlah mungkin ya 150 gitu. Tapi sebenarnya masih cukup gitu. Ya itu tadi misalnya 3 sampai 5 polybag gitu. Itu kan bisa, itu mudah-mudah banget sebenarnya. Atau kita buat 7 gitu kan, satu polybag satu hari gitu, digilir aja. Jadi Kalau untuk potensi wilayahnya masih masih sangat mungkin kan untuk pekarangan ya, masih mungkin kan. Sekarang yang agak susahnya itu budaya instannya ini. Oh, jadi bagaimana ya, bagaimana menggugah untuk mau gitu, mau menanam gitu. Nah kemudian juga mungkin ya untuk ini ya yang juga harus diperhatikan tadi Mbak Anies juga nanam katanya nggak ya, tanamannya nggak bergerak. Nah, gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan gini juga, ada yang juga yang perlu kita tadi ya, ada lima hal yang harus ada untuk nanam itu.
0: Apa aja tuh,
2: Pak? Ada air, bentar, media dulu ya, media tanamnya dulu, kemudian perlu air, perlu nutrisi, perlu cahaya, perlu kasih sayang. Ya.
0: Nah, bukan cuma pasangan ya Pak yang
2: merasa iya, ya, kan harus dirawat, kalau dirawat tanam berarti kasih sayang kan ya, nah itu harus dipenuhi. Nah tadi yang pertama media, media ini kalau kita nanamnya baik di lahan ataupun dalam media misalnya polybag, istilahnya itu harus poros. Poros itu kalau kita kasih air tuh airnya hilang gitu. Tapi kalau airnya genang ya alamat besok tanamannya busuk. Nah cara ngakalin seperti apa, bisa kita medianya kita kasih sekam bakar itu bisa, atau serbuk kayu. Nah cuma beberapa serbuk kayu harus kita perlakukan dulu karena kecenderungannya jamur, serbuk kayu ini tumbuh jamur.
1: Jamur.
2: Jadi dikomposkan dulu.
1: Difermentasi.
2: Difermentasi.
0: Ya nanti bisa langsung ya langsung dipakai enggak gitu.
2: Ya, itu bahaya karena nanti gitu. Yang aman itu tadi ya sekam gitu. Sekam ya. Sekam kan tahu kan ya?
0: Tahu.
2: Iya. Jadi itu untuk media biar medianya poros. Nah, kemudian kemudian nutrisi. Selama ini mungkin kita cuma berpikirnya instan ya, mau nutrisinya misalnya perlunya N, wah pupuk Korea, pupuk P pakai SP36, pupuk K pakai KCL. Nah sebenarnya kalau skala rumahan kita bisa dari mandiri ya istilahnya, bisa kita gunakan nutrisi itu namanya air lindi.
0: Air lindi.
2: Ada yang tahu air lindi nih?
1: Tahu Pak.
2: Tahu ya?
0: Enggak usah ditanya kalau gitu. Udah tahu pasti.
2: Nah, nanti kalau mau praktek di rumah, ini juga mendukung program pemerintah daerah nih. Air lindi itu cara buatnya kalau di rumah punya dispenser bekas. Nah, itu nanti kan tetap sama bentuknya hampir sama tuh dudukannya. Dudukannya dipakai pakai galonnya di atas. Nah, cuma galonnya di atasnya dibuka.
1: Dibuka,
2: nanti sisa dapur yang basah, yang plastik ya, yang organik lah, sisa-sisa
1: sayur
2: bawang yang masih hijau, nah dimasukin ke situ. Nah nanti kerannya kan tetap bisa dibuka tuh, nanti dia kan ada proses itu, airnya akan turun, airnya turun, nah itu penuh nutrisi itu di airnya itu. Nah nanti limbah kasarnya itu pupuk juga gitu.
1: Pupuk kompos.
2: Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya, melihat perilaku kita mengelola sampah yang tidak bertanggung jawab itu saya geram sebenarnya.
1: Dibakar lah ya.
2: Dibakar tapi lah masih ada tanggung jawabnya. Ini buang sembarangan ini.
0: Benar itu.
2: Iya. Jadi itu sebenarnya solusi. Nah, bagaimana tuh rumah-rumah mau seperti itu?
0: Tapi kalau ada orang-orang yang pakai pup ya, pup ayam gitu. Pup. Ada yang pakai ini juga pup kucing malah.
1: Wah,
0: iya ada juga iya, tuh.
1: Sesat
0: tapi
1: itu.
0: Apakah emang benar itu bisa itu berpengaruh gitu?
2: Itu sebenarnya
0: ini. Sesat ya enggak gitu.
1: Kucing itu.
2: Kalau pup secara kucing, ayam, itu sebenarnya gitu diatur
0: semua
2: ya.
0: Semua jenis pup gitu.
2: Sebenarnya itu kan diatur. Kalau yang enggak boleh itu punyanya manusia, sama B berapa itu? Itu nggak boleh ya?
1: Iya. B2 Pak.
2: Cuma kan kadang ini ya, kita tuh kan nggak tahan juga nengoknya gitu.
0: Iya. Nah.
2: Ya tergantung daripada tingkat.
0: Terbuang sia-sia mungkin
2: tingkat
0: kan.
2: Ke,
0: ada ngaruhnya gitu.
2: Keterimaan masing-masing lah apakah pup itu gitu. Nah, tapi kalau ayam itu biasa.
0: Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak ya.
2: Iya.
0: Kita boleh mungkin kasih statement terakhirnya Bapak. Harapan dan juga pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin pengen nanam di rumah gitu. Dari hal sederhana.
2: Saya dulu.
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Baik, untuk ini ya, untuk di rumah ke depan itu kita sudah mungkin sebagian besar sudah memahami ya. Kita itu ditargetkan tahun 45 ya, 2045 itu sebagai lumbung pangan dunia. Ini didukung kondisi kita sebenarnya. Karena kita ya di Asia Tenggara, terutama posisi kita ini memungkinkan untuk sepanjang tahun bertanam. Ini artinya apa? Ada pangsa pasar yang besar. Ya. Nah, kemudian juga ada sisi negatifnya. Kalau lumbung pangannya di kita, kita akan dikeroyok dunia nantinya.
0: Ada sisi positif ya, negatifnya ya.
2: Karena kan kecemasannya itu nanti di zona subtropis tidak bisa kekurang pangan ya, karena sekarang juga sudah beberapa negara sudah kekurang pangan. Itu kita yang akan diserang. Benar. Nah, kita juga harus pahami sejarah, suatu negara itu dijajah karena sumber daya. Jadi kalau kita tidak menjaga ketahanan kita sendiri, termasuk di sana ketahanan pangan, nah ancaman itu akan menjadi nyata suatu saat.
0: Benar. Dari ya, hal kecil jadi, aja Bapak.
2: Dari hal kecil.
0: Rumah.
2: Sebenarnya itu besar loh. Ketahanan negara itu harus didukung oleh ketahanan keluarga. Memang harusnya dari yang kecil dulu.
0: Iya. Iya. Diajarkan sama anak-anak cara bertanam sejak dini.
2: Iya.
0: Juga salah satu solusi.
2: Betul. Bapak, karena ya, juga itu tadi bertani itu basic ya untuk bertahan hidup.
0: Benar.
2: Ya. Ya, jadi mari kita manfaatkan pekarangan kita minimal untuk kebutuhan sendiri.
0: Benar. Ya. Oke, Bang Cecil, ya, ada yang mau disampaikan? Apalagi mungkin buat teman-teman yang pemula nih ya, pengen coba hidroponik skala.
1: Iya, mulai aja dulu, jangan terlalu banyak perencanaan. Dimulai.
0: Banyak rencana malah gak jadi.
1: Manfaatkan pekarangan yang ada, manfaatkan barang-barang yang ada. Gak usah langsung berekspek yang tinggi, pakai mesin dan segala macam. Mulai aja dulu dari pekarangan rumah yang ada. Mungkin itu aja.
0: Karena hal kecil bisa merubah kehidupan gitu ya, ya. Dari sisi kesehatan, ya, dari sisi ekonomi dan juga masa depan gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya kita kan dari Curup kadang-kadang ya, dari daerah pegunungan gitu kan datangnya sayur-sayuran, siapa tahu mandek di tengah ada solusinya gitu kan, tanaman di rumah. Makasih banyak buat Pak Hamdan dan juga Bang Cocil yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Kita akhiri podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita hadirkan podcast Buka Suara Makanan Sehat dari Kebun Sendiri. Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita ya, pendengar, untuk berkebun di pekarangan kita sendiri. Baik, akan banyak informasi juga program acara yang akan kami hadirkan nanti usai Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti dilanjutkan pada pukul 20.30 itu mimbar agama Katolik. Dan nanti akan kami hadirkan pengajar di malam hari ini, mimbar Katolik yang nanti akan disampaikan Petrus Suprapto dengan tema memikul salib ketika cinta harus berani rugi gitu ya, pendengar. Masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk

0: pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu islami jelang nanti kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah. Motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepada-Mu. Sesungguhnya, perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda beristirahat di sore jelang malam ini ya, pendengar.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Es Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji

0: efektivitas tepung berbahan sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori, material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Dan sekarang sudah dikaji.
0: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
0: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Press Udara untuk Indonesia.
4: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobi Sapulite.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobi O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
7: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Mipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Mipro.
5: Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
8: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
10: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
11: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
9: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
12: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim mengasungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1
1: Bengkulu malam ini
3: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan untuk tema memikul salib ketika cinta harus berani rugi bersama Petrus Suprapto. Selamat mengikuti.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku, pernahkah Anda punya rencana indah untuk orang yang Anda kasihi? Lalu, orang itu justru menolak rencana Anda karena menurutnya rencana Anda terlalu berat, terlalu berisiko. Minggu lalu, kita mendengar Petrus mendapat pujian besar dari Yesus. Engkau adalah batu karang, aku akan mendirikan jemaatku di atasmu. Namun hari ini, masih Petrus juga. Tapi ia mendapat teguran paling keras yang pernah Yesus ucapkan kepada seorang murid. Enyahlah iblis! Apa yang terjadi dalam waktu singkat itu? Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita hening sejenak. Kita satukan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sering ingin mengikuti-Mu, tapi hanya pada bagian yang nyaman. Kami suka berkat-Mu, tapi enggan memikul salib-Mu. Hari ini, ajarlah kami memahami bahwa kasih sejati kadang harus berani rugi. Bukalah hati kami untuk menerima jalan-Mu. Bukan jalan yang kami inginkan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,

Marilah kita bersama-sama resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun mendengarkan siaran ini. Coba kita bela dulu Petrus sejenak sebelum menghakiminya. Apa yang salah dengan perkataannya? Ia hanya tidak ingin gurunya yang dikasihinya menderita. Itu manusiawi sekali. Kalau anak kita bilang mau mengambil jalan yang penuh risiko, naluri kita sebagai orang tua juga pasti berkata, jangan, itu terlalu berbahaya. Tapi persoalannya bukan pada niat Petrus. Persoalannya pada arah pikirannya. Yesus berkata dengan tegas, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini teguran yang berat, tapi jujur. Kadang-kadang, kasih yang tulus dari orang terdekat kita justru bisa menjadi penghalang kita menempuh jalan yang benar. Orang tua yang terlalu melindungi bisa menghalangi anaknya bertumbuh. Sahabat yang terlalu takut kita sakit hati bisa menghalangi kita mendengar kebenaran yang perlu kita dengar. Lalu Yesus menjelaskan apa artinya benar-benar mengikutinya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tiga langkah ini urutannya penting. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Ini berarti berhenti menjadikan diri sebagai pusat segalanya. Memikul salib bukan berarti mencari-cari penderitaan. Salib di sini adalah konsekuensi dari hidup setia kepada kebenaran dan kasih. Meski itu berat, meski itu merugikan diri sendiri secara duniawi. Dan baru setelah itu, mengikut aku. Karena tanpa dua langkah pertama, kita hanya akan mengikuti bayangan Yesus yang nyaman menurut versi kita sendiri. Bukan Yesus yang sesungguhnya. Lalu ada kalimat yang sangat dalam. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini semacam paradoks kasih. Orang yang terus-menerus mempertahankan kenyamanan dirinya, justru perlahan kehilangan makna hidupnya. Sebaliknya orang yang berani rugi demi kasih, demi kebenaran, demi orang lain, justru menemukan hidupnya yang paling sejati. Ini bukan ajaran untuk gemar menderita. Ini ajaran tentang prioritas. Apa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup kita? Kenyamanan sesaat atau kesetiaan yang bertahan sampai akhir.

Saudara-saudari terkasih, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak semua dipanggil mati sebagai martir. Tapi kita semua punya salib kecil yang harus dipikul setiap hari. Pertama, salib kejujuran. Kadang, lebih mudah berbohong sedikit demi menjaga hubungan baik atau demi keuntungan bisnis. Tapi memikul salib berarti berani jujur, walau itu membuat kita rugi secara sesaat. Kedua, salib kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Ada masa-masa di mana mencintai pasangan atau anak terasa berat, tidak romantis, bahkan melelahkan. Tapi disitulah salib sesungguhnya dipikul. Tetap setia, bukan karena selalu merasa senang, tapi karena sudah berkomitmen dalam kasih. Ketiga, ini yang mungkin agak menyentil kita sebagai bangsa yang plural. Salib toleransi. Kadang lebih mudah ikut arus, ikut menghakimi kelompok lain, ikut menyebar kebencian di grup WA keluarga demi merasa senasib dengan kelompok kita. Tapi mengikut Yesus berarti berani menyangkal godaan itu dan memilih menjadi jembatan, bukan tembok, di tengah keberagaman Indonesia.

Keempat, salib profesi. Ada pegawai yang harus menolak suap, meski rekan-rekannya menerima. Ada pedagang yang tetap jujur soal timbangan, meski tetangganya curang dan lebih untung. Itu semua salib kecil yang mungkin tidak dicatat sejarah, tapi dicatat di surga. Kelima, mari belajar dari kesalahan Petrus untuk hal yang baik. Jangan menghalangi orang lain memikul salibnya sendiri. Kadang, demi sayang, kita justru menghalangi anak kita belajar dari kegagalan. Menghalangi sahabat kita menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Kasih yang dewasa tahu kapan harus mendampingi dan kapan harus membiarkan orang lain memikul salibnya sendiri demi pertumbuhannya. Dan yang terakhir, ingatlah, salib tidak pernah menjadi kata akhir dalam Injil. Yesus sendiri berkata, ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setiap salib yang kita pikul dengan setia bersama Tuhan, pasti berujung pada kebangkitan, cepat atau lambat, di dunia ini atau di dunia yang akan datang.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia, kita telah sampai di akhir permenungan ini. Mari kita bawa salib-salib kecil kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sering ingin mengikutimu hanya pada bagian yang nyaman. Ampunilah kami, bila selama ini kami lebih memilih jalan aman daripada jalan kebenaran-Mu. Berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib kami masing-masing, dan tetap setia mengikuti Engkau apapun risikonya. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami ya Tuhan, yang saat ini sedang memikul salib berat, sakit yang tak kunjung sembuh, pekerjaan yang penuh tekanan, atau hubungan yang sedang diuji. Kuatkanlah mereka Tuhan, tunjukkanlah bahwa salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Mengikut Yesus bukan jaminan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, Ia mengajak kita memikul salib bersamanya. Tapi kabar baiknya, kita tidak pernah memikulnya sendirian. Ia berjalan bersama kita di setiap langkah yang berat itu. Saudara-saudari, saya Petrus Suprapto mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani Anda pada permenungan hari ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat memikul salib kita masing-masing dengan hati yang penuh harapan.

0: Ya, peringatan berakhirnya program Mimbar Katolik, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Dan selanjutnya rekan Hari Handika yang akan menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program mini drama, kali ini produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.
3: Rina, aku punya ide nih.
4: Ide apa tuh?
3: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
4: Ide apa tuh, Bunga?
3: Kita buat es krim rasa durian gimana?
4: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
3: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
4: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
3: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
4: Masa sih?
3: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
4: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
3: Hidih, segitunya ya kamu sama durian?
4: Pokoknya no, no, no.
3: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi, kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
4: Tapi, aku nggak suka durian. Gimana dong?
3: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
4: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
3: Ya, kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
4: Baiklah kalau gitu.
5: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
3: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
5: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
3: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
4: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.

0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
1: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
1: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

2,5 FM Persatuan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatuan RRI Bengkulu, baik itu di 92,5 FM ataupun RRI Digital. Ya. Pernah nonton konser, pendengar? Konser apa saja lah? Konser band Indonesia ataupun konser band internasional. Ada yang namanya kru yang sibuk di balik panggung. Pernah lihat ya? Namanya itu, kalau diistilahkan, istilahnya itu roadie. Roadie. Saat konser berlangsung, perhatian penonton biasanya tertuju pada penyanyi, terus pemain musik di atas panggung, ya kan? Padahal ada banyak kru yang bekerja di belakang layar itu, pendengar, untuk memastikan pertunjukan berjalan dengan lancar. Nah, dilansir dari beberapa media hiburan, pendengar, ada salah satu kru tersebut dikenal dengan sebutan roadie. Istilah ini digunakan untuk menyebut kru yang ikut dalam perjalanan tur dan membantu berbagai kebutuhan produksi konser. Pekerjaan roadie ini sebenarnya cukup beragam ya. Ada yang bertugas mengurus gitar, bass, drum, hingga peralatan panggung dan kebutuhan teknis lainnya. Karena itu, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya soal tenaga, kru juga perlu memahami peralatan yang mereka pegang dan bisa bekerja dengan cepat ketika terjadi masalah. Situasi di belakang panggung juga sering berubah dalam waktu singkat, pendengar. Ketika sebuah alat bermasalah, misalkan, kru harus segera mencari penyebabnya agar pertunjukan tidak terganggu. Pekerjaan itu juga membuat roadie harus berpindah-pindah tempat mengikuti jadwal pertunjukan. Dalam satu tur, mereka dapat bekerja di berbagai kota dengan waktu istirahat yang terbatas, pendengar. Meski bekerja di balik panggung, Rodi ini punya peran penting dalam sebuah konser. Kesalahan kecil pada peralatan itu bisa mempengaruhi penampilan musisi di depan ribuan penonton, ya kan? Menariknya, sebagian kru musik juga memiliki kemampuan bermain alat musik. Nah, itu yang perlu kita tahu juga, pendengar, ya. Kalau lihat ada kru, itu pasti Anda sudah berpikir, ini pasti orangnya juga punya kemampuan bermain alat musik atau seperti nyetel gitar, ya kan, bass, drum dan sebagainya. Memang ada kru-krunya di balik semua itu. Sebagai teknisi bahkan bisa jadi jalan bagi seseorang untuk semakin dekat dengan dunia pertunjukan. Hal tersebut juga terjadi pada gitaris Ungu Enda. Sebelum jadi anggota Ungu pada 2001, Enda itu pernah bekerja sebagai teknisi gitar untuk band tersebut. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai kru itu tidak selalu jadi akhir perjalanan di dunia musik ya. Bagi sebagian orang, pekerjaan di belakang panggung itu justru bisa jadi awal untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang baru juga. Rodi juga tidak selalu bekerja untuk satu jenis pekerjaan saja. Dalam sebuah tim tour terdapat berbagai posisi dengan tugas masing-masing, mendengar. Mulai dari teknisi alat musik hingga kru panggung dan produksi. Karena bekerja di balik layar, nama para kru seringkali tidak dikenal penonton. Ya, namanya di balik layar, dimanapun lah itu ya. Baik itu di panggung ataupun untuk Anda juga yang di kantor-kantor misalkan. Atau di mana lah yang kerja di balik layar. Ya, seringkali nama Anda itu tidak bakal dikenal sama orang, kan? Padahal mereka ikut memastikan loh, alat musik siap digunakan dan pergantian peralatan berjalan sesuai kebutuhan pertunjukan. Seperti itu. Konser yang terlihat sederhana dari depan sebenarnya membutuhkan banyak pekerjaan sebelum dan selama pertunjukan, pendengar. Di balik suara musik dan sorotan lampu juga ada kru yang terus bergerak agar semuanya berjalan sesuai rencana. Bolak-balik sana sini, ya kan? Profesi roadie akhirnya menjadi salah satu bagian penting dalam industri musik. Meski jarang terlihat di atas panggung, pendengar, pekerjaan mereka ikut menentukan apakah sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Ya. Ayo, angkat udah. Betul.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

92,5 FM Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 Radio Bengkulu. Dan tadi baru saja Anda simak singlenya Meidra ya. Ketika sudah berkaman terus punya single, kayak rada-rada hampir mirip dengan Fatin ya suaranya ya. Kalau misalkan orang yang gak ada pasti kadang-kadang salah juga kita menebak ya mendengar. Kayak apa namanya, sepintas kayak suara Fatin ada ya kan, ketika nadanya up dan makin apa namanya, makin endingnya seperti itu. Oke, tadi singlenya Meidra, sekali lagi 100 hidup lagi sudah Anda simak. Kita beralih ke yang satu ini. Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat hadir ke ruang Anda. Anda bisa bergabung di line telepon atau di line WhatsApp kami ya. Hingga pukul 23 nanti kami tunggu kebersamaan Anda pendengar. Kita simak dulu singlenya Coldplay, The Scientist.

0: Pro 1 FM.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, pendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, pendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi, terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar, kita kali ini ke Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo ini punya objek wisata unggulan, yaitu dataran tinggi Dieng. Namun demikian, pendengar, sebagai wilayah dataran tinggi Dieng masuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara. Selain dataran tinggi Dieng, ada tempat wisata alam di Wonosobo lainnya yang tidak kalah menarik. Wisata alam Wonosobo tersebut berupa kebun teh, air terjun, waduk, dan kolam pemandian air panas. Ada sejumlah destinasi wisata alam Wonosobo seperti dihimpun oleh media online kami. Yang pertama, Telaga Warna. Telaga Warna ini adalah salah satu wisata di Dieng yang masuk Kabupaten Wonosobo, pendengar. Berdasarkan informasi, dinamakan Telaga Warna karena warna air danau berubah-ubah saat terkena pantulan sinar matahari. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya kandungan belerang, ya, pendengar. Kandungan belerang pada air danau. Tempat wisata ini berada di ketinggian 2000 mdpl dengan bentang alam yang indah serta dikelilingi panorama Gunung Prau. Waktu yang paling ideal untuk mengunjungi Telaga Warna ini adalah pagi atau siang hari, pendengar, karena pada saat sore kawasan sekitar telaga itu ditutupi kabut tebal. Yang kedua, Telaga Pengilon. Telaga Pengilon ini terletak di samping Telaga Warna, nggak jauh, ya. Berdasarkan informasi dari media online kami, dinamakan Telaga Pengilon lantaran warna air di sini jernih, sehingga wisatawan bisa bercermin dari permukaan telaga. Pengilon ini diambil dari bahasa Jawa, ngilo, yang artinya berkaca, ya, ngilo. Kedua telaga tersebut hanya dipisahkan oleh daratan kecil, ya, sedikit daratan gitu, yang hanya terlihat pada musim kemarau. Sementara saat musim penghujan, daratan kecil itu terendam air, pendengar, sehingga kedua telaga itu kelihatannya nyatu. Gitu, ya. Yang ketiga, Batu Pandang Ratapan Angin. Batu Pandang Ratapan Angin ini merupakan tempat yang pas sekali, pendengar, untuk menikmati keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian. Sesuai namanya, ya, terdapat batu besar yang dapat didaki pengunjung di lokasi ini. Batu Pandang Ratapan Angin ini berada di ketinggian sekitar 2100 mdpl atau lebih tinggi dari lokasi telaga. Dari ketinggian, pendengar, wisatawan bisa melihat panorama Telaga Warna dan Telaga Pengilon serta perbukitan di sekitarnya. Keunikan panorama kedua telaga tersebut adalah warna airnya telaga yang kontras meski bersebelahan. Air Telaga Warna cenderung berwarna lebih hijau, sedangkan air Telaga Pengilon terlihat lebih jernih, pendengar. Selanjutnya, Dieng Park. Dieng Park ini salah satu objek wisata baru di dataran tinggi Dieng, tepat di sebelah Telaga Warna, sehingga masuk dalam wilayah Kabupaten Wonosobo, pendengar. Objek wisata ini menawarkan berbagai spot foto dengan latar belakang Telaga Warna dari ketinggian. Selain berfoto, Anda juga bisa camping di Dieng Park ini, ya, pendengar. Yang kelima, Kebun Teh Tambi. Kebun Teh Tambi. Kebun Teh Tambi ini berada di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pendengar, kawasan Kebun Teh Tambi ini merupakan agrowisata yang menyajikan pemandangan Instagramable, ya, yang bertema alam. Kebun teh ini berada di ketinggian antara 800 hingga 2000 mdpl dengan luas sekitar 830 hektar. Berada di lereng Gunung Sindoro membuat kawasan kebun teh ini sangat sejuk, pendengar. Selain menikmati pemandangan, Anda juga bisa menyaksikan proses produksi teh, ya, sejak dipetik sampai dikemas. Yang keenam, ada Waduk Wadas Lintang. Berada di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kebumen, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Waduk ini memiliki luas 2.626 hektar, pendengar. Kawasan waduk dikelilingi dengan perbukitan hijau sehingga menambah daya tarik, ya. Selain berfungsi sebagai irigasi, Waduk Wadas Lintang merupakan objek wisata alam di Wonosobo. Berbagai kegiatan wisata bisa dilakukan di waduk ini, seperti memancing dan olahraga air. Yang ketujuh, pemandian air panas Kali Anget. Kabupaten Wonosobo ini punya sejumlah wisata pemandian air panas ya, pendengar. Salah satunya ini, pemandian air panas Kali Anget yang lokasinya di Jalan Dieng nomor 114, Kali Anget, Kabupaten Wonosobo. Objek wisata ini diklaim sebagai kolam pemandian terbesar di Jawa Tengah, pendengar. Menariknya, air kolam ini mengandung kadar belerang yang tinggi sehingga baik untuk penyakit kulit. Selain kolam pemandian air panas, objek wisata ini juga menyediakan kolam pemandian air dingin untuk anak-anak dan dewasa. Harga tiket masuk pemandian air panas Kali Anget sebesar Rp3.000, sedangkan wahana kolam sebesar Rp5.000 per orangnya. Ada Curug Winong. Curug Winong ini menyajikan suasana khas pedesaan sekaligus segarnya air terjun pegunungan. Ya, pendengar, lokasinya di Dusun Temanggung, Desa Winong Sari, Kecamatan Kaliwiro. Dari media online kami, selama perjalanan wisatawan akan disuguhi dengan pemandangan rumah-rumah penduduk, persawahan, dan pepohonan rindang. Air terjun ini memiliki ketinggian 100 meter, pendengar. Di sekitar curug juga terdapat batu-batu besar yang menambah daya tarik Curug Winong. Yang kesembilan, ada Telaga Menjer. Telaga Menjer ini merupakan telaga alami ya, yang terluas di dataran tinggi Dieng, pendengar. Berada di Desa Maron, Kecamatan Garung. Telaga Menjer ini berada 1.300 mdpl dengan luas sekitar 70 hektar. Telaga ini terbentuk dari letusan vulkanik di kaki Gunung Pakuwaja yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, pendengar. Anda bisa menikmati floating garden, ya, floating garden di Telaga Menjer sambil berfoto dengan latar belakang bentang Gunung Sindoro. Bagi maksudnya untuk Anda yang senang mancing, Telaga Menjer memiliki banyak ikan. Yang ke-10, Lubang Sewu. Ini merupakan wisata alam Wonosobo berupa bukit batu kapur dengan formasi unik. Menarik ya, mendengar, bebatuan kapur ini tampak saat air waduk surut. Lokasi berada tidak jauh dari Waduk Wadas Lintang, tepatnya di Desa Ero Rejo, Kecamatan Wadas Lintang. Keindahan bebatuan kapur di Lubang Sewu tampak menyerupai keindahan batu Grand Canyon Mini ya. Grand Canyon Mini. Saat matahari terbenam, suasana di Lubang Sewu makin eksotis karena menampilkan cahaya temaram di antara bebatuan kapur, pendengar. Itu dia beberapa wisata alam di Wonosobo. Pastinya masih ada banyak lagi ya. Ada beberapa wisata alam lagi yang ada di Wonosobo. Untuk Anda yang belum pernah ke sana, mungkin punya planning ya untuk ke sana, sudah tahu beberapa wisata alam di Wonosobo. Jadi ada Waduk Wadas Lintang, terus ada pemandian air panas Kali Anget juga ya. Mudah-mudahan tercapailah ya. Misalnya ada rencana pengen ke sana juga, mudah-mudahan terlaksana. Ah, ya amin. Ya, saya ada yang mau ajak kayu. Baik, pasti di 92,5 FM Pro 1 RRI Bungkulu. Jangan kemana-mana.

Pendengar, tahu berlian ya? Iya benar, batu mulia. Berlian ini merupakan batu mulia berharga yang sering disebut sebagai sahabat perempuan. Berlian juga dikenal karena kecemerlangannya dan salah satu material terkeras yang ada di bumi. Dikutip Science ABC, berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi melalui suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Benua yang menghasilkan berlian paling banyak adalah Afrika, pendengar, dengan beberapa negara seperti Botswana, Afrika Selatan, Angola, dan Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen berlian utamanya. Itu hanya segelintir informasi mengenai berlian, ya. Masih ada fakta-fakta menarik mengenai berlian. Berlian terbentuk bukan dalam waktu yang singkat, melainkan jutaan tahun, pendengar. Setelah itu masih perlu berabad-abad bagi berlian untuk bergerak dari dalam mantel bumi di mana mereka menuju ke permukaan. Gunung berapi lantas membawa mereka ke kerak tempat berlian ini, kemudian akhirnya ditemukan untuk ditambang. Di Roma dan Yunani kuno, orang kebingungan saat melihat berlian. Mereka mengira berlian adalah air mata para dewa atau lebih tepatnya serpihan dari bintang jatuh. Mereka kesulitan memahami dari mana batu-batu luar biasa itu berasal. Beberapa orang Romawi bahkan berpikir bahwa Cupid menaruh berlian di ujung anak panahnya. Mungkin dari sini hubungan antara cinta dan berlian berasal, ya, pendengar. Selanjutnya, berlian berasal dari kata Yunani, yaitu adamas. Kata tersebut berarti tidak dapat dihancurkan atau tidak terkalahkan. Tidak ada dua berlian yang sama, ini karena proses pembentukannya yang berbeda. Perlu panas yang kuat, tekanan, dan waktu jutaan tahun untuk membentuk berlian. Masing-masing berlian juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan warna yang unik, pendengar. Berlian adalah bahan alami terkeras yang pernah ditemukan. Faktanya, berlian mendapatkan peringkat 10 pada skala kekerasan Mohs, yang merupakan skor tertinggi mutlak. Sebagai perbandingan, peringkat zamrud hanya 7,5. Satu-satunya hal yang dapat menggores berlian adalah berlian lain. Banyak peradaban kuno percaya bahwa berlian memberikan kekuatan bagi pemakainya. Dan melindungi mereka dalam pertempuran. Prajurit akan berusaha keras untuk mendapatkan berlian untuk perlindungan, pendengar. Raja-raja kuno bahkan akan menghiasi baju zirah mereka dengan batu berharga tersebut. Sementara orang Hindu kuno akan menempatkan berlian di mata patung yang mereka sembah. Mereka akan memakaikan berlian dengan keyakinan bahwa pemakainya akan tetap aman dari bahaya. Sepanjang abad pertengahan, orang juga percaya berlian bisa menyembuhkan segalanya mulai dari sakit gigi hingga penyakit mental. Keyakinan ini menyebabkan lonjakan perdagangan berlian dan penimbunan oleh orang kaya dan bangsawan. Meski kebanyakan orang membayangkan berlian sebagai batu sebening kristal, namun faktanya berlian bisa memiliki warna yang beragam. Paling umum berlian berwarna kuning pucat atau berwarna krem. Namun berlian juga bisa berwarna biru, hijau, merah, atau hitam, pendengar. Terakhir, para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang hampir seluruhnya terbuat dari karbon dan kemungkinan sepertiga berlian. Ilmuwan menemukannya pada tahun 2004 dan menamainya 55 Cancri A. Atau 55 Cancri A. Menajubkan, ya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

0: dari Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,5 FM Persatu Karya Perpasti dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur. Iya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo. Kalau saya berapa ya? 5 atau 6. Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor benar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua usia 65 tahun ke atas membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur. Ya, saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga. Ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke, peringatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh.

Ratu Samban mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Selebar. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta Rungan Malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Sebelum berpisah bersama Lintas Bengkulu Malam, kami sampaikan untaian kata Rungan Malam sebagai penyejuk hati, pengarah langkah. Semoga hari-hari yang akan kita lewati jauh lebih baik, lebih bermakna daripada hari yang telah kita lewati. Saat akan menjatuhkan pilihan, carilah pasang hidup yang seperti sepatu. Mengapa begitu pendengar? Sebab pasangan terbaik itu seperti sepatu. Antara sepatu kanan dan kiri tak pernah sama. Akan selalu ada goresan, warna atau luka yang berbeda pada sepatu kanan dan kiri. Walau begitu pendengar, sepatu kanan dan kiri selalu serasi. Saat berjalan, sepatu kanan dan kiri mungkin terlihat tak kompak. Kadang satu di depan, satu di belakang. Satu di kanan, satu di kiri. Namun tujuan sepatu kanan dan juga kiri selalu sama. Tak ada sepatu yang berjalan sendiri-sendiri. Sepatu juga tak pernah berganti posisi. Sepatu kanan tahu posisi dan porsinya sendiri. Begitu juga dengan sepatu kiri, dengan berada di posisi dan perannya masing-masing. Sepatu kanan dan kiri selalu saling melengkapi dengan indah. Dalam berbagai hal, sepatu juga mengajarkan hal yang indah. Mereka selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau tinggi. Saat suami memiliki peran mencari nafkah, maka istri perlu menjaga rumah tangga. Saat suami harus di rumah dan juga menjaga rumah, istri juga bisa bekerja serta berkarir. Kedudukan suami dan istri selalu sederajat. Terakhir, sepatu baru bisa berarti ketika ada satu pasang. Apalah arti satu sepatu kanan atau satu sepatu kiri? Temukanlah orang yang membuat Anda merasa memiliki arti. Hiduplah dengan orang yang membuat Anda merasa begitu menikmati segala momen kehidupan dalam kebersamaan seperti sepatu. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di Perpendana berada dengan ini sesela tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومواله. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Religi Pagi yang langsung disiarkan oleh program 1 RRI Bengkulu. Insyaallah para pendengar RRI semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat mengawali kegiatan di pagi yang berbahagia ini dengan senantiasa zikrullah, dekat dengan Allah, hati insyaallah sakinah tenang, sehingga dalam kita mencari nafkah insyaallah dalam keridaan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat insyaallah akan menambah keberkahan hidup kita. Ya Allah akan mudahkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Allah akan ijabah setiap doa dan keinginan kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tip menghadapi futur. Tip itu adalah kiat-kiat, futur itu adalah rasa malas. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika timbul rasa malas di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia itu tidak akan selamanya semangat terus dalam hidupnya. Pasti ada masa-masa futurnya, rasa-rasa malasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah apa di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat itu ada juga masa futurnya atau masa turunnya. Kita kan sering, hari ini semangatnya nak bekerja. Besok mulai lemah, litak ni nak gawe. Jadi timbul rasa malas. Timbul penurunan semangat. Dan itu sudah takdir manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah tip bagaimana kita saat futur ya punya gairah lagi, punya semangat lagi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Jadi maksudnya siapa ketika dia mendapatkan rasa malas kemudian dia bergairah dalam hidupnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Artinya, menurut para ulama, ketika kita beribadah malas, ketika kita bekerja malas, ya, semangat totalitas kita turun dan sebagainya, berarti ada rasa futur di dalam diri kita. Maka ketika kita futur, misalnya ketika lagi semangat membaca Quran ya, terus timbul apa tidak semangatnya lagi gitu kan, ngantuk dan sebagainya. Maka segeralah kita taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah untuk semangat-semangat dan semangat terus di dalam diri kita. Ya, sehingga masa futur itu kemudian terusir di dalam diri kita. Ketika ada orang yang futur dari membaca Al-Quran, pindah baca Quran, nah seperti ini dia akan binasa. Jadi ketika dia baca Quran, dia malas. Tapi giliran baca Quran, baca Quran, dia semangat. Atau ketika baca Al-Quran, dia timbul rasa malasnya. Tapi ketika lihat handphone, dia semangat. Ini yang celaka. Jadi mestinya dia mesti menjaga rasa futur itu untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya, paksakan. Insya Allah dengan pemaksaan diri itu, ya akan melahirkan kekhusukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi putur atau rasa malas seperti itu dalam satu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Ya, hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah yang lain. Maka insya Allah putur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu itu secepat monoton itu akan apa? Akan kita akhiri dan kita berpindah kepada amalan lain yang sifatnya semangat. Jadi buat bapak-bapak yang di kebun misalnya, kalau hari ini memang sedang malas ya, ya cari alternatif lain apa yang harus kita lakukan. Kalau memang malas misalnya merumput, ya mungkin kita pakai racun. Ya. Atau kita cari kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Yang penting kebun kita tetap terjaga, sawah kita tetap terpelihara, dagangan kita tetap laris misalnya kan begitu. Ya. Kalaupun dalam ibadah misalnya, ya kalau misalnya zikir itu bosan ya baca Quran. Kalau membaca Quran itu juga bosan ya kita perbanyak istighfar dan begitu seterusnya. Jadi dan putur itu ada yang sifatnya menyeluruh ya. Dan ini sangat bahaya. Biasanya putur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Jadi jangan sampai kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau kita banyak maksiat maka itu akan membuat hati kita lemah, tada'aful qulub. Jadi hati kita ini akan menjadi lemah. Jadi al-ma'siyati, jadi al-ma'asi, kalau ilmu Qayyim itu mengatakan al-ma'asi tada'aful qulub. Jadi maksiat itu ternyata membuat hati kita lemah. Maka jauhi maksiat itu. Maksiat dari apa? Maksiat dari mata dan sebagainya. Nah di saat itu apa yang harus kita lakukan? Pertama segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya banyak kita bertaubat kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sering kita kerjakan itu, yang kemudian mengusir rasa malas yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Al-Ankabut ayat 69. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah pergilah anda kepada orang-orang yang soleh atau orang seorang yang alim, pada ustad atau mubali dan sebagainya, ya, yang insya Allah akan memberikan semangat dalam hidup kita, memberikan motivasi dalam hidup kita, sehingga rasa futur itu akan segera pergi di dalam kehidupan kita, rasa futur itu akan segera hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena ada support lain. Maka obat hati itu kan ada 5 perkara ya. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Yang pertama salat di awal waktunya. Yang kedua baca Quran dan maknanya. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh dan sebagainya. Jadi kita cari orang-orang yang satu komunitas dengan kita, orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang-orang yang soleh ini kemudian kita dekati, kita rangkul, insya Allah kita akan ikut menjadi soleh. Ada orang begini, kalau kamu berteman kepada kulit kambing, maka kamu akan ketularan baun. Tapi ketika kamu berteman kepada tukang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Coba kita lihat. Kalau kita salah pilih teman, kulit kambing berteman dengan beduk, dipukul kawan manjang. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan Al-Quran, maka akan dicium, akan dimuliakan. Begitulah kita. Ya, jadi mari kita mencari kemuliaan ini dengan mendekati orang-orang yang soleh, dengan kita perbanyak zikir kepada Allah, dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kalau kita senang beristighfar, hati kita akan tenang, ya. Jadi rasa malas itu akan hilang. Ya terserah istighfarnya apa, misalnya

kalau ini yang kita lantunkan di tengah malam, habis maghrib atau sebelum maghrib, insya Allah ada sakinah di dalam hati kita. Perbanyak istighfar kepada Allah, rasa malas akan hilang. Ya, zikir begitu kan. Ya silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harus tetap stabil, walaupun pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gitu kawan kan, tetap kalimatnya, marijul hurufnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kemudian menghilangkan maknanya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita biarkan rasa putur ini terus menerus ya menghinggapi diri kita. Jangan biarkan futur atau rasa malas ini terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat. Ya, kita ingin berusaha seperti para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musuh yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Jadi para nabi saja berjuang dengan semangat ya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang sabar dalam ibadah. Pribadi yang sabar dalam ketaatan. Pribadi yang sabar dalam pekerjaan. Jadi tidak ada istilah sabar ada batasnya, tidak. Tapi bagaimana kita mengelola rasa sabar itu senantiasa untuk taqarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan rasa malus, rasa malas dalam diri kita. Banyak orang enggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia beranggapan enggak level, malu. Ya. Mentang-mentang sudah S1 misalnya enggak mau lagi dorong gerobak jualan, enggak. Itu putur, itu rasa malas. Carilah rezeki itu dari mana saja, yang penting halalan thayyibah. Ya, kalau itu yang kita lakukan insyaallah, ya Allah akan bukakan jalan. Mungkin ya, walaupun tadi kita jual gorengan, tapi insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Kita akan menjadi pembuka, pengusaha restoran yang besar dan sebagainya. Jadi hilangkan rasa futur, jemputlah rasa semangat di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, sama sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026. Sari berita. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bengkulu Utara. Mayoritas permohonan diajukan untuk calon mempelai perempuan. Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM akan menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung pada 3 September 2026. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar, Pemkot Bengkulu targetkan angka stunting terus menurun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
1: Kota Bengkulu menargetkan angka stunting di wilayah Kota Bengkulu terus menurun sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah kasus stunting yang tercatat sebanyak 43 orang. Berbagai upaya terus digencarkan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Komitmen pembangunan generasi emas yang sehat dan bebas stunting terus diperkuat pemerintah Kota Bengkulu. Dengan jumlah kasus yang tersisa saat ini, Pemkot optimis angka stunting dapat ditekan secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing menegaskan, penanganan stunting tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan terhadap anak-anak yang terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh.
2: Kait stunting ini se-Indonesia dan kita Bengkulu, mohon doanya agar supaya anak-anak yang risiko stunting itu sudah menurun ataupun bisa habis.
1: Pejabat dan berbagai pemangku kepentingan didorong menjadi orang tua asuh bagi anak yang membutuhkan perhatian dalam penanganan stunting. Program tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan asupan gizi dan kesehatan balita terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bengkulu. Dengan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu optimis upaya penurunan stunting dapat terus menunjukkan hasil. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bengkulu Utara. Mayoritas permohonan diajukan untuk calon mempelai perempuan.
3: Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon diajukan untuk calon mempelai perempuan, yakni sebanyak 45 orang. Sementara calon mempelai laki-laki berjumlah 16 orang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Sigit Susanto menjelaskan, dispensasi nikah merupakan proses yang ditempuh bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pernikahan pada usia yang masih relatif muda atau di bawah 19 tahun. Sigit Susanto menyebut salah satu faktor yang dinilai turut menjadi pemicu pernikahan usia muda adalah pergaulan bebas di kalangan remaja.
4: Dalam dispensasi nikah biasanya ini yang lebih besar memang perempuan. Ini saya kira memang pengaruhnya dari media sosial yang luar biasa yang banyak. Kemudian mungkin mengakibatkan pasangan suami istri yang memutuskan untuk melakukan pernikahan di bawah umur ini. Ya. Ini mungkin karena

0: Bazar ini melibatkan pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Tangan di Atas dan TDA Bengkulu. Divisi event TDA Bengkulu, Aditya Maulana mengatakan, beragam produk akan ditawarkan dalam bazar tersebut, mulai dari makanan, minuman hingga produk UMKM yang membutuhkan penguatan branding.
1: Nah, kalau untuk bazar sendiri, kalau melihat kan di TDA juga banyak untuk UMKM yang makanan, kemudian juga ada juga UMKM yang minuman, atau ada juga UMKM yang mereka butuh branding. Harapannya itu kegiatan bazar ini cukup menguntungkan juga bagi UMKM, baik itu yang mungkin mau selling atau mau branding ataupun hal lainnya.
0: Selain menjadi sarana penjualan, bazar UMKM dalam Merari Fest juga diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam membangun jaringan dan memperkuat promosi produk. Aditya Maulana berharap kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi UMKM, baik melalui penjualan maupun kegiatan branding. Informasi lainnya, pendengar, Yayasan SLB Amal Mulia memberikan pelatihan ekstrakurikuler selain menjalankan program kurikulum merdeka. Laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
2: Ketua Yayasan SLB Amal Mulia Kota Bengkulu, Heti Hartati, mengatakan sekolah luar biasa di bawah naungan yayasannya memiliki kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran mata pelajaran umum, tetapi juga pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan dan agama serta pembentukan karakter menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan sikap, nilai, serta perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Heti menjelaskan SLB Amal Mulia Kota Bengkulu menerima peserta mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dalam satu atap dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berbicara, siswa juga mendapatkan pendampingan dalam menggunakan bentuk komunikasi alternatif sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas dan masing-masing.
3: SLB itu SD, SMP, SMA, satu atap, Pak.
4: Satu atap.
3: Ya, ya punya provinsi. Tapi kami swasta. Ya, kurang lebih. Jadi masuk ke ekstrakurikuler SLB Amal Mulia. Hampir belajar lagi.
2: Selain aspek akademik, siswa SLB Amal Mulia Kota Bengkulu juga memberikan pelatihan motorik, kebugaran, serta kebiasaan pola hidup sehat untuk mendukung kemandirian mereka. Dalam pengembangan bakat, SLB Amal Mulia mulai menyediakan berbagai kegiatan berbakat, berbagai kegiatan seperti pelatihan band, tari, kerajinan tangan, dan menggambar. Sehingga siswa memiliki ruang untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Kabupaten Bengkulu Selatan terus dilakukan. Melalui Dinas Perikanan, pemerintah daerah mengajukan bantuan saran penangkapan ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Efriani, mengatakan, dalam pengajuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengusulkan bantuan berupa 10 unit perahu fiber lengkap dengan mesin tempel. Kecamatan Bunga Mas akan menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian utama dalam usulan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi nelayan di kawasan tersebut masih banyak yang menjalankan aktivitas melaut menggunakan perahu kayu sederhana. Maka dari itu, bantuan perahu fiber dan mesin tempel dinilai sangat bermanfaat bagi nelayan. Dibandingkan perahu kayu konvensional, perahu berbahan fiber memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi bobot dan perawatan. Perahu fiber yang lebih ringan dapat membantu nelayan lebih mudah untuk menjangkau wilayah tangkap. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin beberapa hari lalu melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permohonan hibah komponen lampu penerangan jalan umum PJU dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan harapan agar permohonan hibah komponen PJU dapat memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan tersebut dinilai

0: penting untuk mendukung peningkatan fasilitas penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurutnya, ketersediaan penerangan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari. PJU juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan yang melintas di sejumlah ruas jalan. Bupati menegaskan peningkatan fasilitas penerangan jalan merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerangan yang lebih baik, kondisi jalan diharapkan menjadi lebih aman dan mendukung keselamatan para pengguna jalan. Informasi lainnya, pendengar, Pemkab Kaur komitmen wujudkan zero ternak berkeliaran di jalan dan permukiman. Selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kaur untuk menertibkan hewan ternak yang masih dilepas liarkan di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kaur untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Abdul Hamid menyampaikan pada tahun 2026 Pemkab Kaur menghendaki tidak ada lagi hewan ternak yang dilepas liarkan secara bebas di lingkungan masyarakat. Menurutnya, target tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Wakil Bupati Kaur menjelaskan, meskipun penertiban dilakukan secara menyeluruh, terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perlakuan atau penanganan khusus. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Kaur Selatan, khusus kawasan perkotaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama dalam menjaga ketertiban lingkungan.
2: Ini komitmen Bupati dan Wakil Bupati bahwa tahun 2026 ini seluruh hewan ternak yang dilepas liarkan kita Kabupaten Kaur ini menghendaki zero pelepas liaran hewan ternak. Namun ada beberapa catatan bahwa yang perlu mendapatkan treatment atau perlakuan khusus yaitu Kecamatan Kaur Selatan di wilayah perkotaan.
1: Untuk itu Abdul Hamid menghimbau masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan agar turut mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran. Ia meminta pemilik ternak untuk tidak lagi membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan maupun di lingkungan permukiman. Pemerintah berharap kesadaran pemilik ternak dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang tertib dan nyaman. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar stok darah sukarela di unit donor darah UDD PMI Kota Bengkulu sempat berada pada kondisi mengkhawatirkan dengan hanya tersisa 3 kantong. Sementara kebutuhan darah untuk melayani pasien di sejumlah rumah sakit mencapai 30 hingga 50 kantong perharinya. Di tengah keterbatasan tersebut, kepedulian manusia dan sivitas akademika dari dua perguruan tinggi di Kota Bengkulu hadir melalui kegiatan donor darah yang berhasil menghimpun total 30 kantong. Ketua Umum KSR PMI Unit UNIP periode 2026 Elisa Utama Putri mengatakan, kehadiran mobile unit PMI sangat membantu pelaksanaan kegiatan donor darah sekaligus memperluas pengenalan organisasi kerelawanan di lingkungan kampus. Masyarakat dapat mendonorkan darah langsung ke UDD PMI Kota Bengkulu di Jalan Sidomulyo, Kompleks M. Yunus, Kota Bengkulu yang melayani kebutuhan dan permintaan darah selama 24 jam. Informasi lainnya, pendengar, pimpinan rumah produksi film Sultan Cakra Bengkulu Lili Chania mengatakan pertumbuhan produksi film di Bengkulu hingga saat ini masih belum stabil. Bahkan pada tahun-tahun tertentu, sejumlah rumah produksi di Bengkulu tidak membuat film karena menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi dan pengembangan industri perfilman. Menurut Lili Chania, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor. Salah satunya masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kreativitas anak muda di bidang perfilman. Selain itu, dukungan dari pihak swasta terhadap produksi film lokal juga dinilai masih sangat minim, sehingga rumah produksi kesulitan mengembangkan karya secara berkelanjutan. Pendengar, Raihan jadi kebanggaan SMP Negeri 4 Bengkulu usai menyebut juara 1 dan best of the best kejuaraan kategori Gojukai Piala Jaksa Agung RI. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Provinsi Bengkulu di kancah nasional melalui kegiatan nasional Karate Do Gojukai Indonesia Piala Jaksa Agung Republik Indonesia ketiga tahun 2026. Raihan Rahel Huta Barat, siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, berhasil meraih juara 1 kategori pemula Kumite Putra kelas 55 kg sekaligus menyabet gelar Best of the Best. Keberhasilan tersebut menjadi buah dari latihan dan perjuangan panjang yang dijalani Raihan untuk menghadapi persaingan dengan atlet-atlet dari berbagai daerah. Kejurnas Karate Do Gojukai, Piala Jaksa Agung RI ketiga sendiri, digelar di Gor Cikeas, Jakarta Timur, sebagai ajang pembinaan dan pengukuran kemampuan atlet dari berbagai daerah. Raihan mengaku tidak menyangka dapat membawa pulang dua penghargaan sekaligus dari kejuaraan nasional tersebut. Bagi Raihan, setiap pertandingan bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi pengalaman untuk menguji mental dan kemampuan. Ia berharap prestasi yang diraihnya dapat menjadi motivasi bagi pelajar lain di Bengkulu agar berani menekuni bidang yang diminati dan terus berusaha meraih cita-cita.
4: Saya sangat bersyukur bisa meraih juara satu dan mendapatkan best of the best karena ini hasil dari latihan, dukungan pelatih, orang tua, dan sekolah. Saya ingin terus berlatih dan bisa membawa nama Bengkulu serta sekolah saya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
3: Prestasi Raihan juga mendapat sambutan bangga dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Ibu Fatmawati. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu memiliki potensi besar untuk berprestasi, baik di bidang olahraga maupun akademik.
5: Kami sangat bangga terhadap Raihan dan anak-anak SMP Negeri 4 Kota Bengkulu yang terus menorehkan berbagai prestasi. Prestasi ini tidak hanya datang dari bidang olahraga, tetapi juga akademik sehingga menjadi bukti bahwa siswa kami mampu berkembang sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
3: Pihak sekolah akan terus memberikan dukungan kepada siswa yang memiliki potensi dan semangat untuk mengembangkan prestasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan mental juara. Di tingkat nasional, kejuaraan Karate Do Gojukai Piala Jaksa Agung RI ketiga menjadi wadah bagi atlet daerah untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding dalam persaingan yang lebih kompetitif. Kejuaraan ini diikuti peserta dari berbagai daerah dan kelompok usia. Dan Bengkulu tercatat masuk dalam 5 besar perolehan medali pada ajang tersebut. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Bayangkara Pusbai turut meramaikan kawasan Taman Santoso, Kabupaten Kepahyang dengan kehadiran peserta, orang tua, dan masyarakat yang menyaksikan perlombaan. Keramaian tersebut turut dimanfaatkan warga sekitar untuk berjualan berbagai kebutuhan pengunjung, mulai dari kuliner hingga produk lainnya. Wakil Bupati Kepahyang Abdul Hafiz mengatakan, ramainya kegiatan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui meningkatnya transaksi antara pedagang dan pengunjung. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat memberikan multiply effect bagi perekonomian daerah sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
6: Hari ini kan sudah kita saksikan bersama yang diinisiasi oleh Polres Kepahyang, dalam ini Satlantas Polres Kepahyang menyelenggarakan run bike yang dalam ini adalah fast bike, push bike ya. Untuk anak-anak, pemerintah Kepahyang sangat mengapresiasi kegiatan ini diselenggarakan. Ini bisa memberi ruang untuk kegiatan anak-anak yang positif. Ya, secara tidak langsung memang kan multiplier efeknya pasti ya. Ketika ada kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak, secara tidak langsung ekonomi juga berputar ya. Kulinernya jalan, kemudian masyarakat berinteraksi dan sebagainya.
0: Ia juga mengapresiasi jajaran Polres Kepahyang, khususnya Kapolres Kepahyang yang telah mendukung dan menginisiasi Bayangkara Pusbike, serta berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif. Mendengar demikian warta berita daerah yang kami siarkan dari Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Perkiraan cuaca hari ini.
1: Dengar, masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perkirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu, ada rekan Fajar. Rekan Fajar, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar STR RI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Fajar dari perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini. Jangan lupa pendengar untuk selalu update informasi perakiraan cuaca kepada kami setiap harinya di pagi hari. Dari Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Kabupaten Lebong mulai melakukan perbaikan infrastruktur vital untuk masyarakat, perbaikan 7 unit jembatan di Kabupaten Lebong dimulai sejak Kamis 27 Agustus 2026. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani menjelaskan kegiatan ini merupakan kerjasama dari Polres Rejang Lebong dengan Basnas Kabupaten Lebong. 7 jembatan yang diperbaiki tersebut tersebar di 6 kecamatan. Dan Kapolres menjelaskan, satu jembatan sungai di Desa Kota Baru Santan, Dusun 3 Kecamatan Tubai dengan panjang 35 meter dan lebar 1,3 meter. Tentu dua unit jembatan sungai di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, masing-masing panjang 6 meter dan 7 meter, lebar 4 meter, keduanya merupakan satu-satunya penghubung antara Desa Mangkurajo dan Desa Sukasari. Untuk material yang diganti meliputi lantai kayu yang lapuk, besi seling yang keropos, pengelasan lantai dan sisi jembatan, pengecatan, perbaikan besi pelindung hingga pengecoran jalan sebelum masuk ke jembatan. Semoga nantinya jembatan ini akan segera diperbaiki sehingga mobilitas masyarakat tidak terganggu untuk beberapa hari ke depan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Jalanan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro3 Jakarta. Nanti dilanjutkan dengan kebersamaan kami kembali di Bengkulu pagi ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan